0: berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
2: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
3: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
1: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
10: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman. Karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Redman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Redman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata,
18: bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

Dengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, di Marpaulana Berada selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait dengan perkembangan harga bahan pokok yang ada di Kota Tarakan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan. Dengar di manapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perkembangan harga bahan pokok yang ada di pasar, ya, khususnya di wilayah Tarakan. Dan informasi ini dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi Jumat 25 September 2026. Kami awali dari harga beras. Untuk harga beras naga dan beras lahap rata-rata Rp19.000 per kilogram, kemudian beras Nusantara per kilogram Rp18.000, beras telur emas Rp15.000 per kilogram, beras bulog SPHP harga rata-rata Rp13.100 per kilogram, sementara untuk beras kita premium bulog Rp15.400 per kilogram. Untuk harga gula pasir kristal putih dalam kemasan rata-rata Rp20.000 per kilogram, kemudian untuk gula merah Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk harga minyak goreng Bimoli spesial 5 liter Rp125.000, kunci mas 5 liter Rp110.500. Bimoli spesial refill premium 1 liter Rp25.000, kemudian Bimoli non spesial refill 1 liter Rp23.000. Untuk merek Fortune kemasan sederhana 1 liter Rp24.000. Sementara untuk minyak kita per liter harga antara Rp15.700 hingga Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter. Kemudian untuk Fortune kemasan refill Rp25.000 per liter. Sementara untuk harga daging pendengar, daging sapi segar harga rata-rata Rp170.000 per kilogram, daging ayam broiler terjadi penurunan dari Rp43.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kemudian daging ayam kampung Rp100.000 per kilogram, daging ayam beku broiler Rp37.500. Daging sapi beku harga rata-rata Rp120.000 per kilogram. Kemudian untuk harga telur, telur ayam boiler sedang harga rata-rata Rp60.000 per piring, kemudian untuk telur ayam boiler per butir Rp2.000. Telur ayam kampung Rp3.000, kemudian telur bebek harga rata-rata Rp4.000 per butir. Untuk harga susu kental ukuran kaleng, ya, untuk merek bendera harga Rp14.000, kemudian Indomik Rp13.000. Sementara untuk susu bubuk 400 gram merek Denkau Rp53.000, SGM Rp42.500, merek bendera 400 gram Rp47.400, dan Indomik Rp40.500. Sementara untuk harga jagung pipilan dan jagung pecah harga rata-rata Rp12.000 per kilogram. Untuk harga garam kasar Rp10.000 per kilogram, harga garam halus Rp5.000 per bungkus. Tepung terigu eceran Rp12.000 per kilogram, sementara untuk kemasan segitiga biru Rp14.000 per bungkus. Sementara kita beralih ke harga cabai pendengar. Untuk cabai merah besar harga rata-rata Rp70.000 per kilogram. Cabai hijau besar terjadi kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting harga rata-rata Rp75.000 per kilogram. Cabai tiung kapal terjadi kenaikan dari Rp90.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai rawit hijau harga rata-rata Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih terjadi penurunan dari untuk harga bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Untuk bawang putih dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Untuk harga kacang-kacangan, kacang hijau harga rata-rata Rp35.000, kemudian kacang tanah Rp42.000 per kilogram, kacang kedelai Rp14.000, dan untuk harga minyak tanah Rp16.000 per liter. Beralih kita ke harga sayur mayur. Untuk ketela pohon harga Rp8.000 per kilogram, kentang Rp22.000, harga kol Rp18.000. Harga tomat terjadi kenaikan dari Rp17.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk harga wortel Rp24.000, kemudian untuk harga kangkung, bayam, kacang panjang, sawi sendok, ya,
Ini terjadi harga rata-rata ya Rp5.000 per ikat. Kemudian untuk sawi manis dan sawi putih biasa harga rata-rata Rp5.000 per ikat. Untuk sawi putih ini per kilogram harga rata-rata Rp22.000. Beralih ke harga ikan ya. Ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilogram, ikan asin teri besar Rp60.000. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000. Ikan tongkol atau cakalang Rp35.000 per kilogram, ikan kakap merah harga rata-rata Rp65.000. Kemudian ikan untuk udang ya ukuran sedang Rp40.000. Harga ikan mujair Rp25.000, kemudian harga ikan kembung rata-rata Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna harga rata-rata Rp45.000 per kilogram. Demikian mendengar telah kami sampaikan informasi perkembangan harga pokok di pasar Kota Tarakan ya, dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi Jumat 25 September 2026.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI di hari ini, Jumat 25 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Heri Susanto, tentunya untuk Halo RRI ini bisa dipantau atau didengarkan melalui Pro 1 di FM 97,9 MHz. Pemancar relay yang ada di Tanjung Selor 99,9 MHz atau di AM 1350 kHz. Juga dari DSP Malinau ya, FM 95,3 MHz, serta aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, serta YouTube channel RRI Tarakan Official.
0: Iya, dan tentunya ya, bagi Anda yang menonton kita, bisa langsung masuk di kolom komentar di YouTube kita ya, di RRI Tarakan Official, atau bisa telepon langsung pendengar dan pemirsa, sampaikan saran, ya, kritik, unek-unek,
1: keluhan,
0: ya. Seputar tentang pelayanan publik, ya, infrastruktur atau hal-hal lainnya yang kira-kira harus segera dibenahi, ya, harus menjadi perhatian bersama. Kita akan coba jembatani ya, Mas Her. Kita akan konfirmasi ke pihak-pihak
1: yang terkait. Ya.
0: Betul.
1: Terutama fasilitas umum ya, yang bisa apa ya, menyangkut langsung pelayanan kepada masyarakat. Betul. Ya. Juga bisa nanti bergabung di 0821-5320-9845. Mungkin bisa menyampaikan saran, masukan, dan keluhan. Nah, nanti kita bisa tampung dan Halo RRI juga memberikan ruang ya untuk penyelesaian keluhan ya.
0: Betul.
1: Beberapa kali sudah langsung ditindaklanjuti, Cal ya.
0: Iya, betul sekali. Contohnya ya terkait mengenai pelajar ya yang ada laporan masyarakat dari Tarakan Timur ya, tentunya bicara mengenai anak-anak SMP
1: di bawah umur
0: yang membawa motor ke sekolah ya. Ini langsung dilakukan razia ya, langsung dilakukan razia ke sekolah oleh Satuan Lantas Polres Tarakan.
1: Ya.
0: Kemudian ada beberapa hal juga seperti penerangan jalan ya, kemudian juga sampah ya di pasar, kemudian juga banyak hal ya yang sudah kita coba langsung sampaikan ya, daripada Anda buat status ya, buat
1: keluhan di media sosial.
0: Media sosial tidak ada tanggapan ya. Bisa langsung ke sini ya, pendengar di 0821-5320-9845.
1: Ya, ini juga satu informasi ya. Ini bukti dari tindak lanjut Halo RRI ya. Satlantas Polres Tarakan juga menertibkan puluhan pelajar yang di bawah umur yang membawa sepeda motor ya. Ini Satlantas Polres Tarakan menggelar patroli dan penertiban terhadap puluhan pelajar yang nekat mengendarai serta membawa sepeda motor ke sekolah pada Jumat 18 September pagi.
0: Minggu lalu ya.
1: Jadi memang ini sudah ditindaklanjuti dan penertiban yang dipusatkan di kawasan Jalan Sesayap. Nah, ini Sesayap nih Kampung 4 nih, Cal.
0: Iya. Betul.
1: Kota Tarakan ini juga dilakukan sebagai langkah tegas lantaran mayoritas siswa yang membawa kendaraan bermotor masih di bawah umur dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana ini menyatakan bahwa penertiban ini merupakan upaya cipta kondisi keselamatan berlalu lintas. Langkah ini juga menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat, pihak sekolah, serta masukan yang diterima saat Satlantas menggelar secara langsung bersama RRI Tarakan. Ya, dia juga menyampaikan bahwa banyak pelajar di tingkat SMP maupun SMA yang belum genap berusia 17 tahun namun sudah mengendarai motor ke sekolah. Selain melanggar aturan lalu lintas, hal itu juga sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Sementara itu Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan Ibtu Priyati Ningsih ini juga menambahkan bahwa dari hasil penyisiran di sejumlah kawasan sekolah, ini petugas menemukan puluhan sepeda motor milik siswa yang terparkir di sekitar area sekolah ya. Jadi tidak hanya pelanggaran batasan umur, petugas juga menemukan beberapa kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis keselamatan seperti menggunakan knalpot brong hingga tidak dilengkapi dengan kaca spion. Dan atas temuan tersebut, petugas juga memberikan sanksi berupa teguran simpatik serta pendataan di tempat. Guna memberikan efek jera, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memanggil orang tua siswa guna diberikan pembinaan khusus agar tidak lagi membiarkan anak di bawah umur berkendara secara mandiri. Ya. Ini juga merupakan salah satu masukan kepada orang tua juga.
0: Iya, betul sekali. Ini lagi-lagi kita bicara tentang pembinaan ya anak di bawah umur. Kadang memang orang tua ada yang berani melepaskan anaknya membawa kendaraan sendiri, mm-hmm. ya. Tetapi ya kita tahu risikonya, mereka belum tahu mengenai rambu-rambu, ya, cara menyelip mungkin
1: etika di jalan, berkendara etika, di jalan.
0: Banyak hal ya yang harus memang dilakukan orang dewasa begitu, tidak hanya untuk anak di bawah umur. Karena kalau yang banyak viral ya, anak di bawah umur bawa kendaraan itu ya jumping-jumping. Ya.
1: Rata-rata nggak pakai helm.
0: Ini.
1: Gak pakai helm, betul. Terus knalpotnya kadang brong, laju lagi.
0: Betul. Ini tidak tahu yang bahwa bukan dia yang punya jalan, ini jalan punya bersama begitu.
1: Yang masih terlihat tuh pakai seragam sekolah, apalagi sekolah olahraga gitu kan. Pasti kelihatan, ini pasti anak-anak sekolah tingkatnya SMP ya.
0: SMP.
1: Tapi yang jelas ini juga perlu perhatian semua pihak, Cal.
0: Ya, ya betul.
1: Kita tidak bisa harus semua orang tua, para guru sudah. Tadi kan sudah namanya? Ada malah parkirnya di luar area sekolah.
0: Nah, ya, berarti sengaja jadinya ya, karena kalau masuk ya kena tegur pasti.
1: Iya, dilarang kan. Pokoknya yang nggak punya SIM nggak boleh masuk ke area sekolah. Nah, ya. Ternyata diparkirnya di area sekitar sekolah. Nah, ini juga.
0: Iya. Kemudian infonya selain di daerah Tarakan Timur, ya, ini Satlantas kembali juga minggu ini ya ke sekolah-sekolah SMP ya ataupun yang di bawah umur. Yang ada di kota, di Tarakan Barat maupun di Tarakan Utara. Katanya ini lagi roadshow tentang sosialisasi mengenai ini.
1: Ya, terutama ini perhatian juga ke wilayah pesisir, Cak.
0: Oke.
1: Nah, seperti mungkin wilayah SMP 10 ya, yang di Amal itu ya. Terkadang itu kan ini juga ada yang bilang, ah orang ini di kampung aja misalnya, ya. Di Pantai Amal kan jauh dari pantauan. Pihak kepolisian. Tapi yang jelas kan, keselamatan kan dimanapun berada, asal kita melewati jalan raya, nah ya. Itu kan perlu kelengkapan kendaraan dan lainnya, terutama keselamatan helm lah minimal.
0: Betul.
1: Nah juga para orang tua juga harus tidak acuh tak acuh harusnya, ya, karena memang keselamatan kalaupun bukan diri dari pengendara, tapi juga orang tua bisa mengingatkan dan melarang,
0: ya.
1: Atau paling tidak bentuk perhatiannya adalah mengantar ke sekolah, gitu ya.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda mungkin yang ingin menyampaikan ya unek-unek ataupun keluhan Anda, silakan di 0821-5320-9845. Bisa WhatsApp langsung juga ya di nomor tersebut, jangan lupa sampaikan dari mana, kemudian di mana, ya. Dan kalau bisa ada juga bukti otentik ya.
1: Ya, seperti video, foto. Jadi biar langsung bisa disampaikan kepada yang berwenang gitu. Misalnya kalau untuk terkait dengan pohon gitu kan, mungkin kita bisa infokan ke DLH dan lain sebagainya.
0: Iya, baik. Mas Her, kita coba update cuaca dulu ya. Ini tadi sebelum masuk studio
1: sudah ada guntur-guntur.
0: Gunturnya nih luar biasa ini. Lagi ngapain begitu di atas di atas langit ya?
1: Tapi kemarin ada guntur tapi di wilayah Jumatan, tapi ujung-ujungnya kabur juga.
0: Kabur lagi awannya. Kok bisa ya? Kita ini ya ada beberapa memang beberapa momen awan sudah berkumpul. Kita berharap hujan, ujung-ujung
1: lepas.
0: Kok hilang ya?
1: Bergeser di tengah laut jatuhnya hujan. Ya, forecaster BMKG Jumatan Tarakan, kita sudah tersambung bersama Muhammad Hatta Rahim atau Mas Hatta. Selamat pagi Mas Hatta.
2: Selamat pagi.
1: Iya, sehat Mas Hatta pagi ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah Mas Hatta, tadi sempat terdengar guntur ya di wilayah studio nih ya. Barangkali untuk update cuaca Kalimantan Utara hari ini seperti apa, Mas?
2: Baik, perakiran cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai hari ini Jumat 25 September 2026 hingga esok hari Sabtu 26 September 2026. Secara umum keadaan cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Utara pada pagi hari hingga siang hari nanti cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari nanti keadaan cuaca secara umum cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan pada dini hari hingga esok pagi di wilayah Tarakan, Bulungan, dan Kabupaten Malinau. Dan untuk pagi hari ini di wilayah Tarakan terpantau berpeluang terjadi hujan yang tidak merata di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Barat.
1: Nah,
2: untuk suhu udara sendiri untuk hari ini di wilayah Tarakan berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius.
1: Nah, Mas Hatta, kalau potensi hujan di wilayah Tarakan ini kira-kira kan disampaikan tadi dini hari ya. Ini potensinya hujan sedang kah, hujan lebat, atau mungkin bisa diperkirakan juga pukul berapa kira-kira bisa hujan gitu di Tarakan? Okay.
2: Baik, untuk hari ini berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan itu esok dini hari hingga pagi hari dengan intensitasnya ringan.
1: Ringan ya. Nah, ya. Kemudian juga berarti potensi hujan lokal ya di wilayah Tarakan Timur. Kemudian Tarakan mana tadi?
2: Ya. Untuk pagi hari ini karena terpantau ada kumpulan awan konvektif di wilayah Tarakan Timur, jadi terpantau hujan yang tidak merata di wilayah Tarakan Timur dan Tarakan Barat.
1: Tarakan Barat. Baik, Mas Hatta, kalau di akhir-akhir ini apakah untuk pertumbuhan awan sudah mulai terjadi lebih sering ya daripada sebelum-sebelumnya atau seperti apa, Mas?
2: Iya, terpantau dari pergerakan arah dan kecepatan angin, ini kumpulan awan-awan hujan terbentuk itu potensinya pada dini hari hingga pagi hari. Jadi peluang hujan yang terpantau hampir di seluruh wilayah Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan itu peluang hujannya dini hari dan pagi hari.
1: Mengenai kabut asap di wilayah Kalimantan Utara apakah masih terpantau, Mas Hatta?
2: Untuk peta sebaran titik panas atau hotspot 24 jam terakhir terpantau ada 9 titik. 8 titik di Kabupaten Bulungan dan 1 titik di Kabupaten Nunukan.
1: Nah, sementara untuk ini apa namanya kabut asap nih ya di wilayah Tarakan. Kabut asapnya nih masih ada ya, berarti mungkin dari wilayah Bulungan ke Tarakan atau bisa terpantau di BMKG pagi ini?
2: Iya, untuk 24 jam terakhir untuk sebaran titik panas masih terpantau, tetapi untuk berpengaruh terhadap kabut asap memang lebih baik dibandingkan beberapa hari terakhir, dikarenakan juga arah angin mulai berubah. Kalau beberapa hari yang lalu dominan arah angin dari selatan sehingga mengindikasikan kabut asap dari wilayah sebelah Tarakan itu wilayah Kabupaten Bulungan dan perbatasan Berau memang mengarah ke Tarakan, untuk hari ini memang lebih lumayan membaik ya dibandingkan beberapa hari terakhir.
1: Ya, terkait jarak pandang untuk hari ini seperti apa, Mas Hatta?
2: Untuk pagi hari ini terpantau cukup aman, visibility berkisar 8.000 hingga 9.000 meter.
1: Sementara untuk tinggi gelombang dan cuaca di perairan, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, Mas?
2: Iya, untuk informasi tinggi gelombang laut, untuk hari ini hingga esok hari terpantau tinggi gelombang kategorinya tenang, berkisar 0 hingga 0,5 meter dengan arah angin dominan dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 10 knot.
1: Baik, cuaca di perairan berarti ini masih apa, hujan atau seperti apa? Ada cuaca ekstrim? Mungkin barangkali
2: terpantau untuk saat ini pada pagi hari ini cuaca di perairan Tarakan sudah terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
1: Baik, Mas Hatta, berarti ini di Tarakan masih ada asap ya, ini berarti
2: untuk sampai pagi hari ini belum terpantau sampai kabut asapnya, tetapi ada paling hanya sedikit, Mas.
1: Kemudian potensi cuaca ekstrim ini kalau di wilayah Tarakan, apakah juga terpantau gitu untuk akhir hari ini?
2: Untuk 1 hingga 2 hari ke depan belum terpantau ada peluang cuaca ekstrim di wilayah Kota Tarakan.
1: Baik. Terakhir, Mas Hatta, himbauan barangkali untuk masyarakat di Tarakan dan juga khususnya para nelayan yang beraktivitas di perairan.
2: Iya, baik. Untuk seluruh masyarakat Kota Tarakan, walaupun cuaca sudah cukup membaik dikarenakan kabut asap sudah mulai membaik dan curah hujan juga masih terpantau sudah mulai terjadi pada dini hari hingga pagi hari, tetap waspada karena perubahan cuaca yang cukup signifikan bisa saja terjadi dengan peluang hujan sedang hingga lebat. Jadi tetap pantau informasi update cuaca dari BMKG Juwata Tarakan.
1: Baik. Terima kasih Mas Hatta atas informasinya ya. Selamat bertugas dan salam buat kawan-kawan di BMKG Tarakan.
2: Terima kasih.
1: Ya. Ya, sudah disampaikan Mas Hatta, Cal. Betul. Terkait dengan apa namanya? Potensi hujan sudah ada, pertumbuhan awan juga sudah mulai normal. Ya, kita harapannya dini hari nanti juga terjadi hujan ya. Meskipun intensitasnya masih sedang ya, masih ringan, sedang dan hujan lokal gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, pendengar pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali Halo RRI, kita akan jeda sejenak yang berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami pendengar dan juga pemirsa di program Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung, sampaikan harapan, unek-unek, kritik ataupun opini Anda terkait pelayanan publik, ya, infrastruktur dan lain sebagainya yang kira-kira harus segera ditangani, ya, perlu perhatian dan juga tentunya bisa menjadi apa ya, tindak lanjut, ya. Kita akan coba jembatani ke pihak-pihak terkait, ya, semoga bisa langsung ditindaklanjuti.
1: Yeah.
0: Dan kita coba update lagi, ya, mengenai ada video yang dikirimkan oleh salah satu pendengar dan pemirsa kita, ya. Ada Ibu Dira yang kemarin di Halo RRI sebelumnya yang mengirimkan sebuah video terkait mengenai hutan kota di Yakibalak, ya. Ini Mas Her, videonya ini kurang lebih berapa detik itu, ya. Dia menggambarkan hutan kota yang memang ini hutan kotanya bisa kita lihat kalau kita dari STM, ya, SMP 2
1: maju segitu
0: ke arah ke Juwata lah, ya.
1: Ya.
0: Naik ada tanjakan dikit lah, dikit, ya, agak bukit-bukit.
1: Ini ya, sebelum masuk kanan. Pintu masuk ke jalur atau jalan RSUKT, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, di situ di mungkin kalau dari kota itu kanan jalannya itu kelihatan ada pohon bambu yang betul. Sangat tinggi sekali, bahkan juga daun-daunnya pohon ini sudah apa ya, sudah mengarah ke badan jalan.
0: Betul,
1: meskipun di atas posisinya. Nah, dikhawatirkan juga bisa roboh, tumbang, ya, atau lain sebagainya.
0: Iya, dan untuk membahas ini kita juga sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Ada Bang Hairil Zain. Halo, selamat pagi, Bang.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Bang, ini kita ada video dari netizen kita, ya, dari pendengar dan pemirsa kita terkait mengenai yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, untuk yang berwenang, ya, kira-kira ini apakah DLH juga yang membersihkan ataupun memberi di
1: menangani sedikit, ya, merapikan gitu.
0: Merapikan.
2: Oh iya, betul, sesuai dengan kewenangannya, ya. Hutan kota itu memang merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
0: Yeah.
2: Termasuk juga di hutan kota di daerah Jalan Akibabu, ya.
0: Iya, yeah. Ini yeah. Seperti apa, Bang, tindak lanjutnya setelah dapat video ini?
2: Ini video yang disampaikan ini kan terlebih dahulu akan kami telaah, ya. Karena memang di situ ada area hutan kota yang sebenarnya tidak terlalu luas juga area hutan kotanya, tapi memang masuk itu akan kami tinjau dulu, ya, untuk lokasi, karena memang di situ vegetasinya ya cukup lumayan rapat, ya, di cuman berdampingan juga dengan fasilitas-fasilitas umum termasuk dengan pemukiman masyarakat.
0: Iya.
2: Salah satu fungsi hutan kota ini kan sebagai penyangga vegetasi dan juga sebagai tutupan lahan, ya, di Kota Tarakan. Sehingga itu memang harus dipelihara. Nah, terkait laporan masyarakat ini akan kami tindak lanjuti karena ini mungkin melihat dari aspek kedaruratan untuk apa namanya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Seperti itu. Iya, ini sangat berdampak kalau kita dari arah Juwata ke kota ini, Bang, ya. Tentunya kalau nikung, ya,
1: iya.
0: Banyak daun, ya. Apakah akan dieksekusi hari ini atau seperti apa, Bang? Ada telaah dulu atau seperti apa?
2: Ya, kami lakukan peninjauan dulu karena memang kami harus berhati-hati, ya, terhadap apa namanya kegiatan penebangan pohon. Karena kami selain juga untuk mengamankan masyarakat, juga salah satu wewenang kami yang menjaga tutupan lahan ini, artinya tidak sembarang pohon bisa kami tebang, ya. Yeah. Itu memang harus betul-betul berdasarkan perhitungan yang matang oleh tim peninjauan lapangan nantinya.
0: Iya, hari
2: karena
0: ini
2: memang
0: ya. Apakah hari ini langsung ditinjau, Bang Zain?
2: Insya Allah besok kami tinjau.
0: Oke, baik. Dan apakah juga akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti mungkin dinas yang memang bisa memangkas, ya, ini?
2: Ya, kalau untuk yang dinas yang bisa memangkas ya memang kita punya tim pemangkas pohon ya.
0: Oh, langsung dari DLH. Oke.
2: Okay. Langsung dari DLH untuk melakukan pemangkasan pohon yang berada di fasilitas umum. Tinggal nanti kita lakukan peninjauan apabila memang diperlukan untuk dipangkas. Itu nanti akan kita bersihkan. Kemudian juga pesan pada masyarakat, artinya kan pohon-pohon itu memang berdiri di tanah yang memang sudah cukup apa namanya ya, sudah cukup kuat penyangganya sebenarnya. Cuman jangan sampai itu nanti pohonnya dimatikan. Kebanyakan masyarakat itu mematikan pohon gitu kan.

0: itu apabila pohon tersebut berada di pekarangannya sendiri ya. Mm-hmm. Tapi kalau dia berada di fasilitas umum, dia tetap harus berkoordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup, karena pohon-pohon yang ada di fasilitas umum itu dijaga dan dirawat oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Mm-hmm. Baik, baik. Mungkin caranya mungkin masyarakat bisa melapor atau bersurat seperti apa itu, Bang?
0: Ya, itu sudah diatur dari Perwali nomor 6 tahun 2021 terkait izin penebangan pohon. Mm-hmm. Jadi setiap masyarakat yang ingin mengajukan penebangan pohon, mm-hmm. terutama di area fasilitas umum ya, bukan di pekarangan rumah, itu harap melakukan proses perizinannya di Mall Pelayanan Publik atau di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu membawa dokumen yang diperlukan itu KTP saja untuk melakukan pendaftaran izin penebangan pohon. Kemudian diproses nanti dan akan dilakukan peninjauan di lapangan. Yeah. Apakah memang pohon yang dimaksud itu dapat dilakukan penebangan atau dieksekusi dalam bentuk pemangkasan saja seperti itu.
1: Yeah.
0: Dan kemudian nanti sambil menunggu waktu atau giliran, karena memang lumayan banyak ya antrian untuk izin penebangan pohon ini, nanti akan dieksekusi oleh tim penebangan pohon dari DLH.
1: Ya. Mungkin terkait apa adanya masukan atau keluhan masyarakat ini, ada yang disampaikan dari DLH untuk masyarakat secara umum gitu, Bang?
0: Ya, yang pertama untuk masyarakat, untuk diketahui memang seluruh pohon yang berada di fasilitas umum, ya, ruang terbuka hijau termasuk hutan kota yang berada di pinggir kanan kiri jalan itu seluruhnya dirawat dan dijaga oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu marilah kita sama-sama menjaga, karena memang pohon ini sangat bermanfaat ya sebagai fungsi peneduh di area jalan untuk masyarakat. Kemudian apabila ada masyarakat yang mungkin merasa keberadaan pohon itu mengganggu atau ada hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang berkaitan dengan pohon, itu bisa mengajukan peninjauan penebangan pohon. Nanti kita akan lihat gitu, nah, apakah memang layak dilakukan penebangan. Ya karena memang pohon ini kan tumbuhnya lama ya, lama berpuluh-puluh tahun, dia sudah besar. Jadi kita sangat memperhitungkan sekali pohon ini untuk ditebang gitu, nah, karena untuk menumbuhkan pohon itu sangat lama. Nah, jadi itulah pertimbangannya. Mm-hmm. Jadi ketika pohon itu ditebang satu jam selesai, tapi menumbuhkannya itu bertahun-tahun.
1: Iya. Dan nah, kalau itulah pemangkasannya jadi, juga ada teknisnya sendiri gitu, Bang ya. Jadi nggak langsung dipangkas dari bawah gitu.
0: Iya, ada teknisnya tersendiri. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pemangkasan, apalagi dengan sengaja melakukan perusakan, yaitu dengan sengaja mematikan pohon.
1: Yeah.
0: Gitu, nah, mematikan pohon yang berada di fasilitas umum ya, kan memang ada beberapa metode yang dilakukan gitu. Nah, itu berbahaya juga, nah, dan juga bisa menimbulkan apa namanya dampak sanksi ya, sanksi yang bisa diterapkan, misalnya apabila ada masyarakat yang dengan sengaja melakukan perusakan atau mematikan pohon yang berada di dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Itu sudah diatur semua di dalam Perwali nomor 6 tahun 2021.
1: Yeah.
0: Dan juga di Perwali ini juga sudah dibuat ketentuan ya pergantian. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat ya. Misalnya ada masyarakat yang mengajukan penebangan pohon dan pohonnya disetujui untuk ditebang, itu akan dilakukan pergantian. Misalnya dia berdasarkan diameter pohon ya, misalnya ada pohon yang kita tebang diameternya mungkin 10 cm atau 20 cm, itu nanti menyesuaikan dengan bibit yang akan diganti. Misalnya satu pohon itu dilakukan penebangan dengan pergantian 20 buah bibit pohon dengan ketentuan tinggi dan jenis yang sama.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Baik.
0: Yang sudah ditentukan.
1: Bang, ini ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya ada masyarakat nih yang mungkin memiliki pohon, tapi pohonnya ini masuk pekarangan dan di pinggir jalan. Ketika mungkin minta bantuan ke DLH untuk pemotongan, apakah juga bisa, Bang? Atau mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan atau seperti apa? Kalau karena kan masuk di wilayah pekarangan masyarakat gitu.
0: Ya, jadi begini. Ini perlu diluruskan ya. Yang pertama,

0: setiap kegiatan izin penebangan pohon yang dilakukan oleh DLH itu tidak dipungut biaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila pohon yang dimohonkan itu berada di dalam pekarangan rumah, di dalam pagar, itu tidak bisa kita layani. Tidak bisa dilayani, tidak dapat dilayani oleh DLH karena ketentuannya itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi pemilik pekarangan rumah. Terkecuali, terkecuali misalnya pohon tersebut bersinggungan dengan utilitas lain, misalnya kabel PLN. Ya, kabel PLN atau kabel telkom ya yang berada di atas. Nah, itu bisa dapat mengajukan demi faktor keamanan. Dan juga misalnya dia pohonnya rawan tumbang atau rawan membahayakan pengguna jalan atau fasilitas lain, itu bisa mengajukan gitu. Jadi apabila itu berada di pekarangan rumah, bisa diajukan dengan pengecualian seperti itu. Dan juga itu nanti dari tim juga tetap melakukan peninjauan gitu. Nah, terkecuali misalnya dia pekarangannya itu di belakang, di belakang rumah, ya kan, di belakang rumah yang sulit akses untuk mobil skylift kita, mobil limbah kita itu lebih sulit lagi sih sebenarnya untuk dipenuhi. Jadi memangnya kalau untuk pohon yang berada di pekarangan rumah ini memang banyak pertimbangan ya yang harus kita ambil seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi tetap bisa kita layani dengan catatan yang seperti saya bilang tadi.
1: Baik, terima kasih Bang Zen atas informasi dan penjelasannya ya terkait dengan adanya keluhan dan juga satu pemahaman ya bahwa memang kalau di pinggir jalan ini memang tugas DLH dan tidak dipungut biaya.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih Bang Zen sekali lagi, selamat bertugas kembali.
2: Iya, jadi memang potong atau tebang pohon ini gak boleh sembarang ya.
1: Betul, karena memang begini Cal, disampaikan oleh Bang Zen tadi memang tumbuhnya pohon itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau yang pernah saya lihat gitu kan, untuk pemangkasan pohon itu dia tidak boleh terlalu pendek ya, jadi biar dia tumbuh lagi. Betul. Meskipun di pinggir jalan, tapi kalau tujuannya biar tidak mengganggu pejalan ini atau pengendara, itu pemotongannya memang dipangkas dahannya tapi tidak sampai habis.
2: Betul.
1: Ya. Jadi artinya masih tetap akan tumbuh gitu.
2: Ada pohon. Tekniknya lah.
1: Betul.
2: Cuma kok di hutan-hutan orang tebang sembarang bisa ya?
1: Nah, ya ini biasa. Kita tidak bisa beropini ya. mulai ya. Kita
2: Hirsa, kita undang Anda ya. Ya mungkin bagi Anda yang di sekitar rumahnya ya ada juga ya kasus sama yang seperti di videokan Ibu Dira, mungkin yang sudah mengganggu pemandangan jalan ya, bisa mengkhawatirkan, bisa hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja kapan terjadi, apalagi kita tahu ini cuaca mulai hujan-hujan.
1: Betul. Lah
2: ini.
1: Tadi dengan catatan diingatkan oleh Bang Zen tadi ya dari DLH bahwa kalau di kawasan pemukiman warga itu adalah tanggung jawab masyarakat tersebut. Kecuali memang sangat darurat dan bersinggungan dengan fasilitas lainnya gitu. Barangkali PLN rawan, nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Tapi selama pohon tadi itu di area warga, nah itu memang tanggung jawab dari masyarakat tersebut.
2: Iya, baik. Ada satu chat yang masuk di YouTube kita. Kita coba bacakan pendengar dan pemirsa. Ini dari Jalan Jajan Tarakan ini.
1: Iya, kayaknya ini juga rindu sekali akan KDMP seperti apa ke depannya nih ya.
2: Ini dia ya. Apa kabar Koperasi Merah Putih ya? UMKM nungguin nih khususnya di Tarakan Timur.
1: Tarakan Timur ya.
2: Ya kalau kita update di sosial media Kecamatan Tarakan Timur atau Kelurahan Kampung 4, memang beberapa hari terakhir ini ada kegiatan intens ya, kunjungan ke Koperasi Merah Putih Kelurahan Kampung 4 yang berada di kawasan TACC ya, Tarakan Art Convention Center. Dan kita tunggu ya apa yang akan, apakah ada launching atau mau diisi barang gitu ya, jualan yang memang bicara mengenai operasional dari Koperasi Merah Putih ini. Terima kasih ya dari Jalan Jajan Tarakan. Nah, kita masih menantikan juga, silakan pendengar yang ingin bergabung baik telepon maupun chat ya di 0821-5320-9845 atau di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Kita bacakan satu informasi ya, Mas Her. Ini dia, Ramawati dorong kendaraan listrik terjangkau di Kaltara. Pengembangan kendaraan listrik nasional dinilai tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan jumlah kendaraan. Akses masyarakat terhadap produk yang terjangkau, ketersediaan infrastruktur, pengisian daya, hingga faktor keselamatan juga perlu menjadi perhatian, terutama bagi daerah dengan kondisi geografis seperti Kalimantan Utara. Anggota Komisi 7 DPR RI dari Dapil ya Kalimantan Utara, Hajar Rahmawati, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU ya, pengembangan ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Menurut Rahmawati, pengguna kendaraan listrik di Kaltara saat ini memang belum berkembang luas. Namun kendaraan berbasis listrik berpotensi menjadi pilihan masyarakat di masa mendatang, sehingga berbagai kebutuhan pendukung perlu dipersiapkan sejak awal. Rahmawati menilai persoalan harga menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas penggunaan kendaraan listrik. Menurutnya, produk kendaraan listrik yang tersedia di pasaran ya perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di daerah. Kendaraan listrik diharapkan tidak hanya dapat dijangkau kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu, tetapi juga membuka peluang bagi petani, ya, pelaku UMKM, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, transformasi menuju kendaraan listrik perlu dibarengi dengan upaya memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Selain harga, kesiapan infrastruktur pengisian daya juga menjadi perhatian. Rahmawati mengingatkan agar pertumbuhan jumlah kendaraan listrik tidak berjalan lebih cepat dibandingkan pembangunan fasilitas pengisian daya, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kita di halaman RRI ada, Mas Arya, ada pengisian daya kendaraan listrik ya. Mungkin bagi Anda yang punya kendaraan listrik ya, pengen isi dayanya, bisa langsung ke halaman RRI. Kemudian Rahmawati juga menegaskan ya, ketersediaan fasilitas pengisian menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik. Jangan sampai masyarakat sudah memiliki kendaraan listrik tetapi kesulitan menemukan lokasi pengisian ketika melakukan perjalanan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Iya, ini Mas Her tertarik enggak punya kendaraan listrik?
1: Iya, memang tadi keluhan yang pertama adalah harga. Informasi yang pernah saya dapat ya, jadi yang pernah memakai mobil listrik dan lain sebagainya, kendaraan listrik ya, memang awalnya harganya murah, tetapi ketika lama baterainya yang mahal, Cal. Jadi baterainya ini lebih mahal daripada motornya, gitu ya. Jadi kan kalau yang kita lihat nih banyak sepeda ya, sepeda listrik ya, mungkin kapasitasnya lebih kecil. Tapi memang kalau di daerah lain sudah banyak, mulai banyak untuk motor listrik ini. Pertama memang lebih irit, tidak perlu antri di SPBU.
2: Betul. Ya.
1: Yang lebih memudahkan lah bahasanya. Tetapi hanya mungkin masyarakat kalangan menengah ke atas yang barangkali bisa membeli ini, karena memang tadi harganya disampaikan betul, harga dari apa ya, mungkin yang pengen lebih terjangkau. Nah ini mungkin kita menunggu nih sebagai masyarakat motor listrik yang bisa harganya terjangkau gitu.
2: Anggaplah kendaraan BBM jenis Matic itu 20-an. Kalau listrik dia bisa angka 40-an ya. Cuma pajaknya yang murah.
1: Betul. Tapi ya jelas kita tunggu saja barangkali kalau mungkin di memang harus teknologi akan berkembang seperti negara-negara lain.
2: Betul.
1: Mau nggak mau kita harus juga, nanti kendaraan listrik juga akan merasakan. Tetapi memang mungkin belum ya, belum saatnya ya masyarakat ini. Baik, kita akan jeda sejenak di Halo RRI. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan kembali tentunya bersama Pro 1 RRI Tarakan.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi, masalah saya lebih penting.
16: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
17: Halo RRI.
18: Iya, Halo RRI.
16: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
18: Halo RRI.
19: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi kita di Halo RRI bersama Pro 1 Tarakan, dan kita juga masih menunggu ya untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kemudian masukan, saran, mungkin ada info-info yang bisa Anda sampaikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya instansi yang nantinya kita bisa jembatani di acara Halo RRI ini melalui 0821-5320-9845. Atau Anda bisa berkomentar ya di kolom live YouTube kami di RRI Tarakan Official ya, di acara Halo RRI pada hari ini. Ya, informasi ini untuk terkait tadi yang disampaikan bahwa, pertanyaan tentang KDMP ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih yang di Kampung Empat nih katanya ya, mau dikonfirmasi masih dalam kondisi rapat.
1: Oke.
0: Ya, ada penelpon nih kayaknya ya.
1: Ya.
0: Kita coba terima. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Iya.
2: Sayang sih, karena kalau acara program Halo RRI kalau tidak ada telepon gitu ya, maksudnya program request gitu ya, tidak ada telepon gitu ya.
0: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Dengan siapa? Di mana? Halo.
1: Oke, silakan ya pendengar yang bergabung di 0821-5320-9845. Kita sudah dengar tadi spill-spillnya sayang. Padahal kita buka line telepon dari tadi.
0: Iya. Iya. Sepertinya kan menginginkan kita juga buka tape line telepon ya untuk keluhan masyarakat dan lain sebagainya.
1: Okay. Jadi memang ada sebagian yang sudah jarang beli pulsa, Mas Her ya. Dia tuh memang pakai data.
0: Iya. Ini kita lebih sering ada data atau paket internet daripada untuk pulsa ya. Oke, dari Pak Supardi sektor timur dari Pantai Amal yang ada di Kebun Duren. Selamat pagi, Pak Supardi.
3: Halo, selamat pagi, Mas Ical.
1: Iya, selamat pagi. Ada Mas Ical sama Mas Heri di studio ya. Pak Supardi.
3: Iya, sama Mas Heri. Ya, selamat pagi.
0: Gimana, Pak Supardi? Ada informasi?
3: Ya, ini ada informasi. Ini kan, ini loh masalahnya, ini kan gimana, ini kan urusan lantas ya, masalah mau masuk kampung Bugis ini semakin hari semakin bulat semakin tahun tuh kalau sudah malam minggu itu macet total gimana ya, supaya dianukan gitu, karena kalau mau belok ya macet sudah di situ, tadi malam kan saya di situ juga baik, bukan main itu, gimana gitu loh solusinya supaya jalan itu dibentuk lagi kayak yang di Barito dulu kan, masa sekarang kan aman sudah ya kan.
0: Iya.
3: Ya, karena ini semakin hari semakin bulan semakin tahun motor bukan tambah kurang malah tambah kan. Nah, kemacetan lah semakin jadi kan gitu.
0: Berarti ini yang simpang 3 Kampung Bugis itu ya, Pak Supardi?
3: Iya, iya itu. Kan apalagi di Kampung Bugis dulu, sejak dulu waktu pasar gebrakan itu kan kami selalu komentar di Alukaltara.
0: Iya.
3: Akhirnya dipindahkan pasar di Pasir Putih, akhirnya kembali lagi gitu loh.
1: Iya.
3: Nah, ini harusnya gimana ya solusinya? Harusnya ya yang berkait lah ya, Pemkot atau dari kepolisian lalu lintas lah, gimana supaya cepat di ini lah, supaya jangan sampai nanti ada korban baru bergerak kan gitu.
0: Nah,
3: karena kemacetan lebih parah di situ.
0: Iya. Kalau ya, kalau halo Pak Supardi, halo. Kalau Pak Supardi punya saran seperti apa nih bagusnya nih? Kalau di Kampung Bugis nih mau seperti apa sarannya dari Pak Supardi, kalau mungkin saran dari masyarakat gitu.
3: Ya. Saran saya ya kalau pasar yang gebrakan kembali lagi tuh ya seperti itu harus dipindahkan, gimana harus ditertibkan gitu harapan saya. Karena di situ yang paling macet, karena kalau jam-jam kerja jam 8 itu kan mulai dari Pasir Putih larinya ke situ semua supaya cepat kan gitu, akhirnya macet lah di situ kan. Nah, apalagi dari simpang 3 lagi ke arah situ lagi, baik. Bukan main tadi malam, Pak. Kalau begini nih lama-lama bukan malah anu lagi gitu loh. Apakah nanti dibikinkan pemutaran lagi maju ke kantor polisi depan sana atau gimana? Karena itu kan pertigaan itu paling bahaya lah, saya lihat itu sudah. Dulu di Barito saya komentarkan, akhirnya depan Barito sudah aman. Nah, sekarang di situ lagi. Ya, cari solusinya lah gimana supaya jalan itu jangan sampai macet, nanti ada korban baru. Karena kalau sudah macet situ ratusan meter sudah itu.
0: Iya.
3: Masa terus ya. Ya lah, itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan cepat ini ditanggapi kalau RR ini kan. Siap. Anu supaya cepat aman lah gitu. Jalan gitu aja Mas.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supardi di Pantai Amal ya. Ini beliau ini memang sangat jeli sekali ya melihat hal-hal yang memang perlu segera ditindaklanjuti, apalagi khususnya di jalan misalnya atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat ya. Tadi disampaikan bahwa ada kemacetan Cal di pertigaan ya, terutama di sore hari atau di weekend ya.
1: Betul.
0: Nah ini juga memang dulu pernah terjadi macet gara-gara adanya pasar ya, tapi ya, lama-lama juga pasarnya juga ada lagi di sana ya.
1: Iya betul.
0: Kalau pagi. Tapi memang ini perlu perhatian serius. Ataukah mungkin memungkinkan ya jika dibuat satu jalur?
1: Satu arah.
0: Satu ya, arah ya.
1: Ini pernah jadi wacana. Mm-mm. Cuma masih jadi wacana.
0: Jadi wacana.
1: Agak jauh sih memang mutarnya nanti.
0: Ya, ya tapi memang kendaraan yang dari Kampung Bugis Dalam, mm-hmm, terutama yang mungkin dari Karanganyar yang melewati pertigaan situ kan memang juga sangat banyak. Istilahnya betul, frekuensinya sangat tinggi.
1: Ya.
0: Dan memang jalan alternatifnya hanya satu itu, Cal.
1: Betul.
0: Atau mungkin ke depan misalnya hotel Galaxy.
1: Ya mutar dulu kesana.
0: Mutar,
1: ya,
0: lebih mutar lagi. Jadi memang perlu ada pertimbangan dan lain sebagainya. Atau mungkin di momen-momen rame ada petugas yang standby?
1: Iya, bisa mengatur ya. Baik, dan terima kasih Pak Supardi ya sudah bergabung menyampaikan pandangan matanya, mm-hmm, ya, yang memang menjadi keresahan.
0: Dan juga dialami Pak Supardi, mm-hmm. Macetnya rame. Karena kalau dari arah Simpang 4 GTM yang tidak sabar dengan dari arah kantor pos misalnya Jenderal Sudirman, itu juga saling emosi bisa juga tabrakan di situ. Karena enggak sama-sama enggak mau mengalah ya.
1: Dan tidak ada lampu lalu lintas ya di
0: nah,
1: situ ya.
0: Nah, iya betul. Jadi istilahnya ya kita harus sabar ketika mungkin ada kemacetan dan di situ juga ada salah satu soalnya yang memang sangat ramai dan parkirnya juga memakan badan jalan di situ.
1: Iya.
0: Jadi ini memang sudah apa namanya? Perlu perhatian yang serius, bahkan setiap tahun kan kendaraan juga bertambah di Tarakan. Ya, jadi ada alternatif yang harus segera dilakukan ya oleh pihak terkait.
1: Iya, apakah dia rekayasa lalu lintas, mm-hmm, ya, atau penambahan lampu lalu lintas mungkin ya? Mm-hmm. Karena kalau kita lihat kalau pertigaan ya ada contoh lampu lalu lintas seperti di Keramat mungkin yeah, begitu ya. Mm-hmm. Apakah memungkinkan? Tapi ini kita coba akan sampaikan ya. Terima kasih Pak Supardi ya bicara mengenai lalu lintas kita di Kota Tarakan. Dan kita coba rangkum ya sejumlah aspirasi dan juga konfirmasi dari narasumber kita pada ya, program Halo RRI pagi
0: pada
1: ini,
0: pagi ya, hari ini.
1: Mulai tadi di pagi kita sudah wawancara BMKG ya bicara mengenai potensi hujan dini hari nanti ya. Semoga sudah stabil ya tiap malam hujan.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian selanjutnya juga ada dari DLH terkait laporan Ibu Dira ya bicara mengenai hutan kota yang ada di Aki Balak ini akan segera dieksekusi ya. Besok Bu ya, ini Ibu Dira, semoga Bu Dira juga ya masih menyaksikan ya. Kemudian ada Pak Supardi nih yang terakhir ya, Mas Her bicara mengenai kemacetan di Kampung Bugis. Ini tumben-tumben enggak bicara durian ya. Langsung ke
0: masih dalam proses ya.
1: Masih di proses.
0: Iya. Artinya kita juga pengen tahu sih prosesnya untuk penanaman durian di wilayah Tarakan ini apakah juga bagus hasilnya atau mungkin perlu perawatan yang ekstra.
1: Iya.
0: Karena kita tahu Pantai Amal ini juga asam ini untuk lahannya. Maksudnya lahannya kadar asamnya sangat tinggi. Betul. Gitu ya. Jadi perlu perawatan ekstra agar tumbuhnya lebih maksimal gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, kita juga ini tadi disampaikan oleh dari DLH bahwa ada beberapa hal yang disampaikan ya tadi terkait ya, dengan hutan kota. Memang ada yang ranahnya dari DLH untuk pemangkasan pohon, memang ada yang ranahnya masyarakatnya
1: ya,
0: terutama di kanan kiri jalan ya, di pinggir jalan ini memang ranahnya DLH. Jadi masyarakat tidak boleh serta merta merawat, memotong, bahkan mematikan pohon tersebut kecuali ya, kalau memang pohon tadi di pekarangan masyarakat sendiri ya.
1: Oke, baik. Dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah bergabung, mm-hmm, ya. Dan masih ada tentunya PR kita akan catat dan tampung semua yang sudah masuk. Kita akan konfirmasi baik itu melalui berita kita. Anda bisa dengarkan di berita Paguntaka di pukul 1 ataupun 13 waktu Indonesia Tengah. Dan juga berita Kornus ada ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan juga di berita Kaltara di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan kita juga harapkan ya untuk masyarakat yang memiliki masukan, keluhan ya, dan lainnya bisa bergabung di Halo RRI yang kita hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Baik, dan di belakang siapa saja ya?
0: Kru yang bertugas di pagi betul, hari ini? Ya, ini ada Bang Rustam, pengarah acaranya ada Mbak Reni, Bung Pinaryadi, Mas Akbar, Mbak Kesia, ada Mas Rumanto juga, serta tim yang lainnya yang tentunya terlibat mendukung lancarnya Halo RRI pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Tentunya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, Cal ya?
1: Ya, betul sekali. Saya Andi Muhammad Rizal.
0: Dan saya Heri Susanto, pamit undur di Halo RRI. Sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Jene Pelangi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, satu lagu dari miliknya Juliet, Hati Terluka, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda RRI Pro Satu Tarakan di frekuensi AM 1350 kHz. Dari miliknya Juliet, Lagi Terluka.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati.

Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

musik dan informasi dari biliknya Jenny Pelangi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, satu lagu terakhir di acara musik dan informasi hari ini dari miliknya Maya Fitur dengan Pasto, yang penting happy. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita nggak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Mana

0: Asli, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, untuk hari ini saatnya kita mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Iza, Kampung 4, Tarakan. Tetap bersama kami di AM 1350 kHz dan juga di FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahilladzi hadana lil-imani wal-islam wa ja'ala ad-dunya daru amal wal akhirata daru jaza. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan takwa hati akan menjadi tenang, hidup menjadi terarah, dan akhir kehidupan akan menjadi indah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sejenak kita diamkan hati kita, bukan untuk memikirkan pekerjaan, bukan untuk memikirkan harta, bukan untuk memikirkan masalah dunia, tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita benar-benar dekat dengan Allah? Kita mungkin setiap hari sibuk bekerja, kita sibuk mencari nafkah, kita sibuk mengurus keluarga, kita sibuk mengejar jabatan, kita sibuk mengejar dunia. Tetapi pernahkah kita bertanya, bagaimana hubungan saya dengan Allah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada manusia yang ketika mendapatkan masalah baru mencari Allah. Ketika sakit, ia mulai rajin berdoa. Ketika rezekinya sempit, ia mulai rajin ke masjid. Ketika menghadapi kesulitan, ia menangis di hadapan Allah. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Allah. Ketika sehat, kita lupa Allah. Ketika kaya, kita lupa Allah. Ketika hidup nyaman, kita lupa Allah. Tetapi ketika musibah datang, barulah kita mencari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budud." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Jamaah Jumat yang berbahagia, tujuan hidup kita sebenarnya sangat jelas. Kita bukan diciptakan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk membangun rumah, bukan hanya untuk mengejar jabatan, bukan hanya untuk membesarkan anak. Semua itu penting, tetapi semuanya adalah sarana. Tujuan akhirnya adalah beribadah kepada Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan solat kita. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil kita, hayya 'ala shalah, mari menuju solat. Tetapi seringkali kita menjawab panggilan pekerjaan, menjawab panggilan telepon, menjawab pesan WhatsApp, tetapi panggilan Allah kita tunda. Kita berkata, sebentar lagi, masih ada pekerjaan, nanti saja. Padahal kita tidak pernah tahu, apakah beberapa menit kemudian kita masih hidup. Ada orang yang pagi hari masih membuat rencana, siang hari sudah meninggal. Ada orang yang malam masih berbicara dengan keluarganya, pagi hari sudah menjadi jenazah. Ada orang yang berkata, nanti saya bertobat, tetapi ternyata kematian datang lebih dahulu daripada taubatnya. Allah mengingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ibadah bukan hanya ketika muda, bukan hanya ketika punya waktu,
bukan hanya ketika sedang susah, bukan hanya ketika hati sedang ingin, tetapi sampai kematian datang. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk dunia, menonton, bermain media sosial, bekerja, berdagang, bercakap-cakap. Tetapi terkadang 5 menit untuk membaca Al-Quran terasa berat, 2 rakaat tahajud terasa berat, datang ke masjid terasa berat, bersedekah terasa berat, menjaga lisan terasa berat, menghindari dosa terasa berat. Mengapa? Karena hati kita terlalu lama terlena dengan dunia, jauh dari Allah. Hati yang jauh dari Allah akan merasa berat melakukan ibadah. Tetapi jangan menyerah, paksa diri kita untuk kembali. Awalnya mungkin berat, awalnya mungkin malas, tetapi teruslah melangkah, karena terkadang hidayah datang setelah kita berusaha mencarinya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan tunggu tua untuk rajin ibadah. Kita sering mendengar, kalau sudah tua nanti saya ke masjid, nanti kalau sudah pensiun saya banyak mengaji, nanti kalau sudah tidak sibuk saya akan memperbaiki ibadah. Pertanyaannya, siapa yang menjamin kita sampai tua? Berapa banyak orang yang usianya masih muda tetapi sudah berada di dalam kubur? Berapa banyak orang yang kemarin masih sehat, hari ini sudah meninggal? Berapa banyak orang yang masih mempunyai rencana, tetapi Allah lebih dahulu memanggilnya? Karena itu, jangan menunggu tua untuk taat-taat, jangan menunggu sakit untuk berdoa, jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur, jangan menunggu kematian mendekat untuk bertaubat. Kembalilah kepada Allah sekarang. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin selama ini kita merasa dosa kita terlalu banyak, kita merasa terlalu jauh dari Allah, kita merasa tidak pantas berdoa. Jangan, Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa jauh kita pergi, pintu Allah tetap terbuka. Seberapa banyak dosa kita, ampunan Allah lebih luas. Yang Allah inginkan bukan manusia yang tidak pernah berdosa, tetapi manusia yang ketika berdosa segera kembali kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Jaga salat 5 waktu, jangan tinggalkan salat. Baca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, jaga lisan, jauhi maksiat, hormati orang tua, sayangi keluarga. Dan jangan pernah berhenti berdoa, karena bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas justru menjadi sebab Allah menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah.

Maka sebelum hari itu datang, mari kita kembali kepada Allah sebelum terlambat, sebelum mata terpejam untuk selamanya, sebelum nafas berhenti, sebelum nama kita disebut sebagai almarhum. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

2 아이폰이

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Prilly Latuconsina, Hidup Yang Hanya Sekali, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti berita Paguntaka. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Dari Jalan Sukamakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 25 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Anggraini, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan memperingati masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidate yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Jadi etomidate hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja.
2: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidate atau ectomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
1: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di tansus barang.
2: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih perizinan di sektor perikanan.
3: Bentuk tim terpadu, kita akan melakukan integrasi sistem layanan sertifikasi.
4: Ditegaskan dalam forum konsultasi publik bertajuk Jaga Mutu Jaga Trust yang berlangsung di Tarakan Kamis siang, Sekretaris BPP MHKP KKP Dr. Insinyur Woro Nur Endang Sariati menjelaskan bahwa tim terpadu ini akan mengintegrasikan sistem layanan sertifikasi agar para pelaku usaha tak lagi dibebani duplikasi data.
3: Menetapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan membentuk tim terpadu, kita akan melakukan integrasi sistem layanan sertifikasi sehingga nanti pelaku usaha cukup menginput satu kali saja di SSN RNSW. Harapannya nanti tidak ada lagi duplikasi baik terkait dengan data maupun pengisian.
4: Integrasi ini diharapkan makin mendongkrak ekspor perikanan Kaltara yang saat ini mencapai rata-rata 200 ton per bulan senilai 300 miliar rupiah ke 12 negara tujuan. Sementara itu, Kepala Balai Mutu Tarakan Pian Gustaviana menyatakan kesiapannya mengawal perizinan dasar hingga sertifikasi teknis lewat ruang diskusi virtual Simanta serta pendampingan mutu pada program Kampung Nelayan Merah Putih di daerah Minyak.
5: Dengan kondisi efisiensi saat ini ya, kemudian karakteristik Kaltara dari sisi demografi itu kepulauan. Tapi dengan adanya aplikasi itu nanti ke depan kita akan kembangkan room diskusi virtual. Jadi kita mau help desk, mau cek dokumen, mau profiling, listing pelaku usaha. Memang ada keinginan untuk naik kelas, itu yang kita dorong. Ya kalau pantunan merah putih, ya memang itu program strategis yang kami di Badan Mutu tentunya akan masuk di sana untuk juga menerapkan bagaimana TNMP juga menerapkan sistem jaminan mutu.
4: Sinergi intensif juga terus dibangun bersama DPMPTSP agar para pelaku usaha perikanan di Kaltara mendapat kemudahan dari perizinan dasar hingga sertifikasi teknis ekspor. Setia Widadi, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Komite Perempuan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo berharap RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tercantum aturan perlindungan hak perempuan. Laporan selengkapnya disampaikan Adinda Ramadhani.
6: Mengenai perlindungan pekerja perempuan, itu sangat disayangkan tidak masuk dalam RUU Perlindungan Pekerja.
7: Sejumlah elemen serikat buruh menyampaikan masukan terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas oleh Komisi 9 DPR RI. Ketua Komite Perempuan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, Mariani, mendorong agar rancangan undang-undang tersebut turut memperkuat perlindungan terhadap hak pekerja perempuan.
6: Mengenai perlindungan pekerja perempuan, itu sangat disayangkan tidak masuk dalam RUU Perlindungan Pekerja. Dan saat ini sedang berbobot dan kemungkinan di akhir tahun ini akan disahkan. Itu sangat kami sayangkan, di mana banyak terjadinya kekerasan terhadap pekerja perempuan atau buruh perempuan.
7: Mariani juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja secara nasional. Ia mengutip data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 3.942 kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Adinda Rahmadhani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bulungan, 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memastikan ASN yang terjaring akan mendapatkan peringatan khusus.
8: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dan saat istirahat boleh.
9: Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang memberikan peringatan kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terjaring razia saat berada di warung kopi atau warkop ketika jam kerja. Para ASN tersebut terjaring dalam penyisiran tim gabungan di sejumlah warkop dan tempat nongkrong di Tanjung Selor pada Senin 21 September 2026 lalu. Mereka berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Gubernur memberikan apresiasi langkah Satpol PP melakukan penertiban tersebut. Ia menegaskan ASN tidak boleh berada di warkop saat jam kerja karena waktu tersebut harus digunakan untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur mengatakan pemerintah sudah memberikan waktu istirahat bagi ASN termasuk untuk makan siang dan menjalankan ibadah.
8: Ya seharusnya memang saat jam kerja tidak boleh berada di warung dan saat istirahat boleh, kan tidak diberikan waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 tidak waktu istirahat untuk cairkan pikiran untuk yang mau makan-makan, mau sholat-sholat, itu diberikan waktu, bukan tidak diberikan waktu.
9: Ia mengingatkan ASN tidak boleh menyalahgunakan waktu istirahat untuk meninggalkan tugas setelah jam kerja kembali dimulai. Zainal memastikan ASN yang terjaring razia akan mendapat peringatan khusus sebagai bentuk penegasan terhadap disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan memperingati masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidat yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. 9 ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terjaring razia saat berada di sejumlah warung kopi ketika jam kerja. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, Sediti Hanggreni berserta Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntakan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
2: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
0: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Dangdut adalah kita yang masih bersama saya Diti Anggraini untuk menemani Anda di acara Pro Dangdut hari ini. Iya, saya mau live TikTok nanti di jam 2 ya. Dan untuk Anda tetap bersama kami di 08 21 532 0 9845 di telepon Pro Dangdut. Yang ingin bergabung silahkan saja 08 21 532 0 9845. Siti KDI bersamamu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Program satu kali informasi dan inspirasi dari miliknya Yuli Kidi, liku-liku yang sudah kami hadirkan di 97.9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui AM di 1350 kHz. Baiklah pendengar yang ingin bergabung di 082153209845 atau melalui TikTok RRI Tarakan Official, langsung aja request lagu di 082153209845 atau melalui TikTok RRI Tarakan. Halo yang sudah bergabung di TikTok, selamat siang. Absen dulu dong, dari mana aja nih? Dan yang pasti kamu juga boleh request lagu melalui telepon atau juga TikTok. Jangan lupa untuk formatnya, judul dan juga penyanyinya siapa. Selanjutnya satu lagu dari miliknya Nadi Baraka, Sayangku. Tetap bersama kami di 97.9 MHz.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Roma Irama dan Nur Halima. Pertemuan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang udah nge-request via TikTok RRI Tarakan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ke lagu dari miliknya Sepadi Pasir di Mata dari miliknya Ines Cynthia. Terima kasih untuk Fadil yang udah bergabung ya. Terus ada Pak Ukis juga, ada Bang Tony, ada Yeri, ada siapa lagi, Arianti, ada Pak Indra di Banjarmasin. Bener gak sih? Oh iya, ada Makbul, terus siapa lagi nih? Ada Bang John Joyo, wah banyak banget. Hansan lah, terima kasih banyak sudah bergabung di RRI Program Satu Tarakan yang udah menemani saya di sini. Selanjutnya kita akan ke lagu dari miliknya siapa ya tadi ya saya bilang ya, dari miliknya Ines Cynthia ya kan. Oke, Ines Cynthia dengan Sepedi Pasir di Mata. Dimana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

penyiar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Iyet Bustami dengan Laksamana Raja di Laut. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari miliknya Ayu Ting Ting. Sambalado yang udah di request oleh Ariyanti.

Baiklah pendengar RRI, program satukan informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu dari miliknya Suki Legit, Cinta Ganjil Genap, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-53 meninggalkan jam 2 siang untuk hari ini, waktu Indonesia Tengah pastinya. Baiklah pendengar, lagu terakhir dari miliknya Nice, Larasati Takdir, yang menjadi lagu penutup kita untuk hari ini di acara Pro Dangdut. Dan akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Di mana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan juga dengan nuansa musik islami dan juga pengajian Al-Quran pada sore hari nanti menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Seperti biasa pada pukul 20 akan kami hadirkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani sore hari Anda di edisi Jumat 25 September 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dari Andy Rips dengan Bungaku Hilang. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. DPR RI menyetujui hasil penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027. Anggaran yang disetujui mencapai 32,93 triliun untuk mendukung pelaksanaan program transportasi nasional. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI di kantor DPR, Kamis 24 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan anggaran tersebut akan diarahkan pada 10 kelompok kegiatan utama. Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diberikan untuk dukungan keselamatan transportasi sebesar 10,90 triliun atau 33,10%. Menurut Kemenhub, alokasi tersebut mencerminkan komitmen menjadikan keselamatan sebagai prioritas penyelenggaraan transportasi nasional. Sebelumnya, Kemenhub mengusulkan pagu kebutuhan sebesar 55,16 triliun rupiah untuk pelaksanaan program dengan kegiatan tahun 2027. Kemudian, pagu indikatif ditetapkan 28,34 triliun rupiah berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas pada 7 Mei 2026. Berdasarkan surat Kementerian Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas pada 5 Agustus, pagu anggaran Kemenhub ditetapkan 32,93 triliun. Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar penyesuaian komposisi anggaran pada masing-masing unit organisasi selon satu Kemenhub. Rincian komposisi pagu anggaran 2007 pada masing-masing unit organisasi selon satu, yaitu Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi sebesar 585,73 miliar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperoleh alokasi sebesar 5,69 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh alokasi sebesar 10,49 triliun, Mendukung penyelenggaraan transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memperoleh alokasi sebesar 6,17 triliun rupiah. Kemudian Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh alokasi sebesar 7,10 triliun. Kemudian Badan Pengembangan SDM Perhubungan memperoleh alokasi sebesar 2,47 triliun rupiah. Untuk informasi tersebut, mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Debagi Nas dengan empat mata pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kita menuju informasi berikutnya di mana pemerintah mempertegas kewajiban para platform digital dalam memenuhi dan mematuhi regulasi di Indonesia. Secara khususnya pemenuhan serta kepatuhan tersebut, yakni terkait perlindungan anak di ruang digital. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat bertemu co-founder dan Chief Executive Officer Roblox, David Basuki. Pertemuan itu digelar di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa 22 September 2026. Dalam kesempatan itu, Menkom Digi meminta agar Roblox dapat memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia diungkapkan Menkom Digi mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox Indonesia, seperti penerapan teknologi face age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Slack. Akan tetapi, Mutia menuturkan bahwa langkah tersebut perlu terus diperkuat, utamanya untuk memastikan verifikasi usia yang lebih akurat. Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan di Indonesia, yakni dengan pengetatan para pengguna platform di bawah usia 16 tahun. Pemenuhan dan kepatuhan platform itu dijelaskan Menkom Digi merujuk pada penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang PP Tunas. Regulasi terkait kewajiban platform melindungi anak di ruang digital ini ditekankannya harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret platform. Menkom Digi menegaskan pentingnya penerapan prinsip safety by design, yakni memastikan aspek keamanan dan perlindungan anak dalam perencanaan produk dan fitur, sehingga upaya perlindungan dapat dilakukan sebagai satu kesatuan dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Satu lagu dari Cindy Bernadette dengan Bahwa Daku Pergi. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita? Waspada ya. Apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal? Ayo kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada tiga cara mudah untuk mengenalinya, yaitu pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai yang sah. Biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Yang ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Mutia mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut. Sebab diungkapkannya sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI. Ditegaskan Menkomdigi, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi, teknologi yang sama juga membawa risiko baru sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Untuk itu, Mutia menegaskan kerjasama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari pembahasan global. Diketahui Mutia dalam kesempatan itu hadir pada Forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence. Forum tersebut menegaskan tema pembahasan The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool. Forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pemimpin negara dunia seperti diantaranya Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Rising Black Hole dengan Takkan Habis Waktuku ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 25 September 2026. Selamat mengikuti.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
2: Pendengar, saatnya disampaikan Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Iya, terima kasih, Kak Ria Arda. Apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja dan kawan-kawan. Ya, hujannya sudah mulai turun di Samarinda. Kalaupun Palangkaraya seperti apa? Iya.
1: Waduh, ya, kami masih merindukan hujan. Satu hal yang kami rindukan adalah hujan, Kak Ria. Karena sampai saat ini kota Palangkaraya belum ada turun hujan.
0: Iya, semoga saja awannya segera berarak di sana dan hujannya, rekan Dewi.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Ada informasi apa, rekan Dewi, dari Palangkaraya sore hari ini, Dev?
1: Iya, ini mengenai Bulog Kalimantan Tengah yang mendorong peningkatan ekonomi digitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan, Ria.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Informasi dari Kota Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
3: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan di gudang sampai ke penyaluran kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem semuanya gitu lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
4: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat sangat beda sekali dengan yang dulu, dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
3: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya, kembalikan dari Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tanakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Ya, dari Tarakan ada informasi apa, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan, sore hari ini ada informasi mengenai BNNK Tarakan peringatkan dampak buruk penggunaan etomidet pada vape, Ria.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Bayu dari Tarakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja.
3: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidat atau etomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunanya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di
3: sembarangan. Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Santaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Arya Arda dari Samarinda.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, sore hari ini Mbak Arya, Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan semakin bertambah banyak nanti hujannya ya, enggak hanya sekejap saja rekan Niar ya.
1: Betul. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Baik, informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Ini informasinya mengenai Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan akan memberikan bonus kepada masyarakat yang melaporkan pelaku karhutla, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan janjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kebakaran hutan dan lahan dengan catatan laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda ketangkap orangnya dibawa apa itu sembara lah.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski Gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
4: Dan kalau boleh tahu ada nominal enggak lah? Ada. Tapi pasti ada dari pemerintah Pak
2: Gubernur. Ada bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
5: Tapi harus terbukti ya Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap. Ayo
2: terbukti tertangkap, terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
6: Namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karoop itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Mbak Ria Arda, demikian. Laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang disampaikan reporter RRI Diki Munadi. Saya kembalikan ke Mbak Ria Arda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya, rekan Angel. Selamat sore, rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Informasi apa ini dari Nunukan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Angel?
1: Informasi dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kaltara perbaharui data disabilitas, diskon pajak hingga transportasi disiapkan.
0: Baik, silakan informasinya, rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
3: Ada peraturan peraturan daerah Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya, supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan punya data yang lebih konkret, walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
3: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
2: Pemutakhiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Pindah Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Kepalikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini, unit rumah tidak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Kapan mau dibangun? Kalau mau dibangun, kapan dikembalikan? Kalau mau dikembalikan? Ayo, bikin tuntutan nanti ketua. Aku uangnya yang dulu yang masuk.
2: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
3: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanah dan rumah sih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet.
2: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan, kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen, dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
4: Tadi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum REI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk dipolis lain.
2: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Mani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #working with a few.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh.

Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Fagetos dengan Rinduku Cintamu, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di sore hari ini. Pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga kembali kami ingatkan kepada Anda untuk sedang melewatkan warta berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Arsi Widianto dengan Rindu Dalam Hati. Tetap di Pro 1, Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Pendengar Bro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Timnas Indonesia akan melawan Singapura sebagai pertandingan pembukaan FIFA Asian Cup 2026, Jumat 25 September 2026. Laga ini menjadi laga ke-9 Indonesia di bawah kepelatihan John Hartman. Pertandingan ini menjadi titik balik kepercayaan diri skuad Garuda yang sebelumnya menampilkan performa minor di Piala AFF 2026. Sebanyak 23 pemain telah dipercaya oleh Coach Hartman sebagai strategi terbaik di FIFA Asian Cup 2026. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus memberikan tanggapan terhadap daftar pemain timnas. Menurutnya pemanggilan pemain timnas tersebut bergantung pada kebutuhan tim, performa terakhir pemain dan strategi di lapangan. Menurutnya performa Emil Audero dan Martin Paes di bawah Mister Gawang cukup baik di level klub. Dengan begitu posisi penjaga gawang akan diamankan oleh keduanya. Bungkus menilai permainan Rizky Ridho yang diterapkan di Persija sangat baik, oleh karenanya tidak salah jikalau sang pelatih memilih Rizky Ridho sebagai bek tengah memperkuat skuad Garuda. Bukan tidak mungkin strategi tersebut akan diadaptasi oleh Coach Hartman di timnas. Kemudian untuk sisi kiri dan kanan ditempati Kevin Dix bersama Justin Hubner dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia. Bungkus menambahkan, lini tengah terdapat Yakub Sayuri yang bermain sisi kanan dan Calvin Verdong di sisi kiri. Jantung lapangan tengah dipercayakan kepada Joe Polupesi yang akan duet dengan Ivar Jenner. Nama seperti Luke Fikri dan Baker serta Leo Romeni akan berjuang di lini depan guna membombardir pertahanan Singapura. Menurut Bungkus, Baker akan mendapatkan tempat sebagai starter karena performa yang menjanjikan di level klub. Sementara itu pelatih Singapura Gavin Lee menyiapkan timnya untuk menghadapi timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya saat ini Indonesia memiliki strategi kekuatan yang berbeda dan dibandingkan kompetisi sebelumnya. Lee menyikapi berbagai hambatan yang ada untuk terus belajar dan melangkah maju bersama. Pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadikan tim nasional menjadi lebih tangguh. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Berikutnya adalah lagu dari Bisma Karisma dengan Pemeran Pengganti.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita menuju informasi olahraga di mana Cody Gakpo mencetak gol pada menit ke-92 untuk membawa Belanda menahan Jerman 1-1 di Johan Cruyff Arena. Pertandingan Nation League tersebut berlangsung di Amsterdam pada Jumat 25 September 2026. Jerman membuka keunggulan melalui Felix Mecca yang mencetak gol dari jarak dekat. Karim Ademeyi kemudian mendapat peluang menambah keunggulan tapi gagal memanfaatkannya. Belanda sempat mencetak gol melalui Virgil van Dijk pada menit ke-12, namun gol tersebut dianulir karena Brent Brobby dinilai mengganggu kiper Jerman Marc-André ter Stegen. Memasuki babak kedua, Belanda tampil lebih agresif dan menciptakan sejumlah peluang. Denzel Dumfries dan Max Meerdink mengancam gawang Jerman, tetapi ter Stegen melakukan penyelamatan penting. Belanda akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-92 melalui tendangan voli Gakpo di tiang belakang. Gol tersebut menjadi gol internasional ke-6 Gakpo dalam penampilannya bersama timnas Belanda. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai hasil imbang tersebut mencerminkan pertandingan dua tim yang sedang membangun kekuatan. Menurutnya kedua tim sama-sama ingin menunjukkan kemampuan setelah mendapat perhatian dari publik. Pelatih Belanda Xavi Hernandez menilai timnya tampil lebih baik dibandingkan Jerman, terutama menyoroti agresivitas pemain Belanda pada babak kedua pertandingan. Hasil imbang membuat Jerman terhindar dari kekalahan ketiga secara beruntun di semua kompetisi, sementara Belanda mencatat hasil imbang dalam pertandingan kandangnya melawan Jerman. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi debut Klopp bersama Jerman dan Xavi bersama Belanda. Kedua pelatih memulai era baru dengan hasil imbang dalam laga perdana mereka.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir,

dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: Peringkat Pro 1 tarakan kenal informasi dan inspirasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada rekan kami RV yang akan menjadi mitra Anda di tarakan malam hari ini. Berikutnya juga akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Rikita Boy pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
2: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidan Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
10: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kami mau periksa sekarang, sini. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sebagai dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian

0: Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun kelima pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
1: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
0: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
1: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
0: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
2: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
0: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Pasien ini akan menjadi

ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar. Sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, di Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 97,9 MHz RRI Tarakan melalui Pro 1 malam hari ini sudah siap untuk dengan agenda siar malam hari kita Tarakan malam ini. Sudah kita lalui warta berita dari Pro 3 Jakarta dan selanjutnya mempersiapkan mimbar agama Katolik, mini drama dan dilanjutkan juga nanti ada nuansa daerah Sunda, Ruang Rindu dan Jazz Music. Senang hati sekali saya Ervi Febrianti ditemani Leni Kusuma menemani Anda di malam hari ini mulai dari pukul 20 sampai menjelang pukul 12 malam nanti. Cuaca hari ini cukup panas, terik ya, tapi ada prediksi akan hujan di malam hingga dini hari nanti. Jadi selalu waspada ya. Dan kita berharap ini hujan yang akan bisa menambah pundi-pundi air kita supaya tidak ada lagi krisis air yang mengharuskan kita menikmati pelayanan bergilir ya. 20.31 menit waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian mimbar agama Katolik untuk edisi 25 September 2026 oleh Alexander Koyongian dengan judul Siapakah Yesus bagi kita?

Saudara pendengar radio RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Alexander Koyongian, dalam acara Mimbar Agama Katolik Jumat 25 September 2026. Tema Mimbar Agama Katolik kali ini adalah Siapakah Yesus menurut kita? Saudara pendengar RRI Tarakan dimanapun Anda berada, Renungan Katolik hari ini, Jumat 25 September 2026, mengundang kita untuk merefleksikan identitas diri Yesus Kristus dalam hidup kita melalui Pekan Biasa ke-25 dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18-22. Dan warna liturgi untuk hari ini adalah hijau. Saudara terkasih, mari kita awali acara kita malam ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dan senantiasa menuntun, menunjukkan jalan terbaik untuk kami lalui. Malam ini, kami akan merenungkan tentang siapakah Yesus menurut kita. Oleh karena itu, perkenankanlah kami senantiasa membuka diri dan hati kami untuk disapa dan didekati Tuhan, sehingga kami mampu mengenali cinta dan kebaikan-Mu melalui perbuatan-perbuatan kasih Yesus Kristus Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa hidup dalam kasih. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, dalam acara ini, bimbinglah kami semua, teristimewa para pendengar setia RRI Persatu Tarakan dengan Roh Kudus-Mu, agar dibukakan mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai cinta kasih-Mu yang terpancar,

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu,

siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat personal kepada para muridnya. Dan hari ini pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Yesus bertanya begini, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Nah, Petrus dengan penuh iman, dia menjawab, "Engkaulah Kristus, Mesias dari Allah." Pengakuan Petrus ini menjunjung tinggi identitas Yesus sebagai Mesias. Namun, Yesus segera menjelaskan tentang jalan Mesias yang sesungguhnya. Jalan Mesias yang sesungguhnya bukanlah jalan kemegahan duniawi, melainkan jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh penolakan, bahkan kematian, namun pada akhirnya menemukan kebangkitan. Saudara terkasih, melalui bacaan dan renungan Katolik hari ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting berkaitan dengan identitas Yesus yang sebenarnya serta arti dari mengikut Dia secara nyata. Pertama-tama adalah pertanyaan pribadi Yesus tentang siapakah aku ini. Yesus tidak hanya bertanya apa kata orang tentang dirinya, tetapi Ia menoleh kepada para murid. Dan tentu pada saat ini Dia menoleh juga kepada kita semua dengan pertanyaan langsung. Menurut kamu siapakah aku ini? Jadi Yesus meminta jawaban pribadi kita tentang sejauh mana kita mengetahui Dia. Yesus meminta sedekat dan sedalam apa kita mengenali Dia. Hal yang kedua adalah pengakuan iman. Tadi Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus Mesias dari Allah." Jawaban Petrus ini adalah buah dari kedekatan dan kebersamaan dia dengan Yesus. Pengakuan Petrus ini bukan sekedar hafalan, melainkan menunjukkan suatu keyakinan hidup Petrus. Petrus yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Hal yang ketiga adalah berani memikul salib. Setelah identitasnya dikenali, Yesus langsung menegaskan kepada murid-muridnya bahwa jalannya adalah jalan penderitaan. Jalannya adalah jalan penolakan. Bahkan sampai harus mati, Yesus akan wafat. Namun pada akhirnya di hari ketiga ada kebangkitan. Hal ini berarti bahwa jika kita mengenal dan dekat dengan Yesus dan mau menjadi pengikut Kristus, berarti kita siap berpartisipasi, kita siap ambil bagian dalam misteri salib, misteri penderitaan Yesus sebelum mencapai kemuliaan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti kita juga harus berani menanggung penderitaan demi kasih dan kebaikan. Iman kita diuji bukan saat hidup kita sedang nyaman,
Melainkan saat kita tetap setia mengikuti Yesus, menapaki jalan salib kehidupan kita, meskipun harus mengalami penderitaan, harus mengalami penolakan, bahkan mengalami kematian. Hal yang keempat adalah kehadiran yang nyata. Tadi di dalam bacaan Injil, Yesus memulai percakapan dengan para muridnya dalam suasana doa. Hal ini mengajarkan kita bahwa relasi akrab dengan Tuhan terjalin lewat doa yang tiada henti. Doa yang tulus yang kita lakukan dalam segala aktivitas harian kita menjadikan Tuhan sungguh hadir dan hidup dalam keseharian kita. Jadi, saudara terkasih, mengenal Yesus bukan sekedar tahu namanya. Mengenal Yesus bukan sekedar rajin ke gereja. Melainkan, mengenal Yesus berarti membangun hubungan iman yang intim dan mendalam dengannya setiap hari. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan dalam acara ini agar Roh Kudus Allah dicurahkan kepada kita semua sehingga kita dimampukan untuk membangun hubungan iman yang intim dan mendalam dengannya dalam setiap aktivitas sehari-hari kita. Semoga demikian. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian permenungan kita tentang bagaimana mengenali Yesus, membangun relasi yang akrab dengan Yesus, mengikuti Dia, meneladani kehidupan Yesus, dan mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih.

Saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara Mimbar Agama Katolik malam hari ini. Terima kasih juga Engkau telah memilih kami menjadi sahabat-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami, dan mampukan kami menghasilkan buah kasih yang nyata dalam keluarga dan lingkungan kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan, juga senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kasih-Mu. Bapa di surga, sertailah kami semua, juga para pimpinan dan seluruh karyawan, kru di RRI Tarakan ini, agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan, karya, dan kehidupan kami. Yesus, sahabat kami, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Persatuan Tarakan, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini akan kita akhiri. Semoga permenungan ini menambah wawasan pengetahuan iman kita, khususnya pengetahuan, pengenalan, dan pemahaman kita tentang pribadi Yesus Kristus, dan memperdalam penghayatan kita tentang hidup benar sesuai dengan ajaran dan teladan hidup Yesus sendiri. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu gembira menjalankan panggilan dan tugas perutusan kita, karena yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya Alexander Koyongian mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Amin.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta

Pendengar dimanapun Anda berada, Cantika Abigail sebuah nama. Kami akhiri untuk saat ini lagu-lagu selingan setelah tadi kita mengikuti mimbar agama Katolik disampaikan oleh Alexander Koyongian dengan tema Siapakah Yesus Menurut Kita. Dan pukul 21.04 waktu Indonesia Tengah saat ini kami akan hadirkan untuk program berikutnya Drama Radio produksi dari RRI Ambon dengan judul Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Ben? Benny?
3: Ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
4: Hah? 2 minggu?
1: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
1: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
1: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamar Pati, narator. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas dengan drama radio produksi dari RRI Ambon, Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Kita selanjutnya akan menuju program berikutnya, Nuansa Daerah Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng patapang dangu deui sareng musim kuring teh lina di acara Nuangsa Daerah Sunda nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Ka kaum dangu anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, alhamdulillah kumaha dara ramang sadayana. Kararesan wengi ieu teh dinten Jumat edisi 25/2026. Nu tehlina kararesan direncangan ku Neng Serpik. Kumaha damang Neng Serpik? Sareng Neng Leni nya opera rancang tehlina dina wengi ieu. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, kukitu kukiu atunya telina bilih ayah nunu juga dangukun di Tanjung Selor neneng, teh neneng atau neng Damayanti. Mugi-mugi sing ayah dinu kesehatannya, alhamdulillah hirobil alamin, upami sararehat orang teh. Tehilap telina kangge orang Tarakan atau kangge Kang Luri nu ayah di Malinau miring bingahnya tas naik jabatan ayeuna teh Kang Luri ketua panguyuban Malinau janten ketua damkar. Alhamdulillah hirobil alaminnya Pak Luri. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan, panguyuban nu di Kota Tarakan, mugi-mugi atuh sing aya dinu kasehatan kawilujengan oge nya urang teh sadayana. Teu hilap kangge Mamah Eis atau kitu di sesepuh urangnya kangge Kang Soni di Kampung Hiji. Supados teu ieu cenah saur namanya urang teh teu nyangkolong kana waktos, urang puterkeun heula lagu bilih aya nu tos ngantosan biasana mah teh neneng nya anu aya di Tanjung Selor sok nuju ngadangukeun ya teh ngecat wae. Uang pangmuterkeun heula lagu ku kabogoh jauh heula weh nya. Bilih aya nu gaduh kabogoh jauh ku teh lina dipangmuterkeun heula kabogoh jauh. Kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah, lantunan anu ngawitan tos diputarkeunnya karaos pisan panginten ka Bogoh Jauh. Eta teh ka Bogoh Jauh teh nya pacar tebih cenah, pacar tebih, pacar jauh nya ari basa Sundana teh pacar tebih ka Bogoh Jauh. Pacar ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, khususna ka urang Tarakan nya, orang Sunda panguyuban Pasundan, mangga ku teh lina diantosan telepona di 082153388045. Tiasa oge ka teh lina ka 085398625562. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atuh teh lina teh hilap Kang Geneng Amel anu di Karanganyar. Mugi-mugi sing aya dinu kawilujengan kasehatan nya urang teh. Ka ieu ka Kang Jajang, ka Pak Deden Rahayu, sareng teh hilap teh lina ka Kang Komeng atuh nu aya di Kampung Bugis, ka Teh Sri nu aya di Jalan Plamboyan, teh hilap oge kangge Kang Gugun nu aya di Berau. Kaneng Damayanti kitu deui atuh nu aya di Tanjung Selor, sareng Kang Nurmana anu di Pasar Induk, Kang Nonona nya mugi-mugi sing aya dinu kawilujengan kasehatan. Telina teh hilap ka nu aya di Bandung oge nya, ka Teh Dede, ka Haji Dede, ka Teh Neneng atuh kitu di ka Cep Sony nu aya di Malinau, ka Wahyu nu aya di Cicaheum. Cenah tadi teh nyungkeun dipangnyungkeunkeun lagu anu aya di Pulau Tias, ka Blue Seven Kang Faisal. Hoyong laguna teh biasa eta mah tuh ngechatna teh. Hoyong lagu kumaha Teh Lina saurna teh nya, orang Jawa tapi resep lagu Sunda, karena resepnya ada lagu Sunda teh enak mah tos. Ka sadayana nya tos ngabaur tuh. Uang puterkeun heula lagu lah Neng Epi kangge Kang Faisal nu aya di Pulau Tias. Pangmasihankeun nu Pulau Tias mah nya urang bagja jeung cintanya, ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan, urang muterkeun heula bagja jeung cinta panyungkeun ti Faisal di Pulau Tias. Kantun ngadangukeun.

0: Aduh, terus ayah nu nelponnya, sakedapnya apa miarsa? Uang angkat tela.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh, waalaikumsalam. Sarang saya di mana Teh Haji?
1: Sarang Teh Dede di Garut.
0: Oh, di Garut. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Pangestonya.
1: Kumaha orang didinya penyiar-penyiar radio RRI.
0: Alhamdulillah pangesto sararai sararehat garilis geningan. Kalau resan di rancanganku Neng Serpik sareng Neng Epi sareng Neng Leni.
1: Alhamdulillah atas rancangnya supados
0: aneten. Hatur nuhun. Mohon.
1: Kusiunnya.
0: Mohon. Kumaha?
1: Kunaon wae Teh Lina?
0: Ieu teh aya ka bogoh ka saha? Boa-boa Neng Gelis talak tilu cak-cak domba kuring. Enggak?
1: Seurkeun geuningnya.
0: Mohon nembe ngawitan.
1: Di dieu mah nembe setengah salapan di dieu mah nya.
0: Mohon. Anu mana atuh teteh biar enggal dibujeng diputerkeun?
1: Ah hayong eta we, hayong lagu naon netenya?
0: Neng Gelis. Bag boa-boa bogoh kasaha
1: sarang
0: cak-cak domba kuring.
1: Oh eta lah bogoh kasaha eta
0: bogoh kasaha. Mangga kintun-kintun teh
1: kintun-kintunnya.
0: Mangga Kang Gesa teh
1: ka keluarga Abancang panginten. Papa Karaka Teh Dewi Uden Wadeni.
0: Mangga
1: Mang Dudu Teh Epa anu di Tasik. Sareng anu di Bali Teh Wini.
0: Mangga.
1: Sareng Om Sony atau Om Sony, Om Kamal anu di mana Om Kamal teh?
0: Kampung Bugis.
1: Tamun Kampung Bugis. Sareng Kang penyiarna eta di dinya sareng kru-kruna.
0: Hatur nuhun.
1: Salam. Mohon.
0: Salam sehat, salam sejahtera penginten. Mohon. Amin, alhamdulillah. Kumaha teh?
1: Anu siaran ti iseunnya.
0: Sumuhun atuh, anu siaran mah aya seserian deui panginten kitu nya haneuteun deui nya teh nya. Kumaha tos aya mangga di nembe mangga. Sakedapnya Teh Haji. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi.

0: sami-sami daramang.
1: Gitu.
0: Sawalerna.
1: Sawalerna Pangesto. Tarakan alhamdulillah tos aya di hujan rada tiis ye, tarakan teu panas teu incep. Mohon. Bade ngarojong lagu.
0: Masih halodo.
1: Oh, masih kene halodo Bandung.
0: Mugia mugia tiasa.
1: Oh, mugia tiasa. Tiasa atuh tarakan mah radio RRI mah mencerang atuh ninggal di YouTube oge tiasa, buka channel YouTube, buka channel Pro 1, buka Digital Pro 1. Sae pisan eta teh. Mohon. Upami dina radiona 979 MHz. Tinggal ngabuka.
0: Aye ka Bandung mah moal ka ieu beurna.
1: Ih. Ka Bandung ge tiasa, Akang. Sae radio RRI tos mencrang. Tos ka mana-mana. Sumuhun. Ieu laguna Kang. Aya boa-boa. Aya Neng Gelis. Talak tilu, cak-cak, domba kuring. Enggak.
0: Oh, domba kuring.
1: Domba kuring wae.
0: Nunjukkeun ka sohor wae domba kuring.
1: Oke tuh. Domba kuring kusaha hamilna cenah nya dianggon-anggon ku kuring. Dihamilan ku kuring. Lucunya.
0: Atuh coba jawab ka kuring deui ka tuh.
1: Aduh Kang Wahyu, kintun-kintunna Kang geus saha Kang Wahyu?
0: Kintun-kintunna nu kanggo di Bandung wae, di Bandung wae.
1: Enggak.
0: Mang Deni, Mang Uden. Sareng sareng Mama. Cuma kami Mama Neneng.
1: Mama Neneng. Tadi ge ti Garut aya Cep Wahyu lebet. Anjeunna sok ngadangukeun radio.
0: Oh.
1: Mohon tos. Teh Haji Dede. Tos ae radio RRI teh tos ka mana-mana ka mancanegara ih. Kumaha ka Bandung atuh. Sareng sok geura puter ayeuna. Mohon 979 FM
0: ya, Ka Salim Tepang ya tuh kan nu ditarakan anu wargi Sunda Unggul Salim Tepang di Bandung ya Wahyu
1: sedikit. Kaleresan ya teh Cep Wahyu update di rencangan ku Neng Evi sareng eta Neng Leni.
0: Oh Neng Leni.
1: Kumaha?
0: Kawitna ti manten ta?
1: Oh, Neng Leni mah asli Tarakan, Neng Epi Tarakan. Pribados we anu merantau mah. Oh, Neng Leni tiasa, da sok ngobrol bahasa Sunda sakadikeun. Kan diajar ku abdi atuh Kang Wahyu. Karena cenah aya penyiar Sunda upami teu tiasa mah, aduh operator.
0: Sunda teh kana gampang susah-susah gampang.
1: Sumuhunnya sir artina bahasa Sunda teh pun.
0: Mohon. Jadi tina sakata teh jeung aya lima siki.
1: Sumuhun kitu ta Kang Wahyu. Eta oge tuang, urang teh hoyong tuang, kanu ageung kieu, kanu alit sanesnya. Kangge alit kan hoyong emam. Kasepuh nawisan teh hoyong tuang nya.
0: Kanu alit teh kan aya deui sanes.
1: Naon tah? Tah eta kanu alit pisan nadanya. Kanu rada ageung emam kan bahasa Sunda teh seueur pisan.
0: Tuang panginten.
1: Tuang neda emam.
0: Nada emam.
1: Anu kasar teh naon tah? Nyatu panginten.
0: Anu kasar.
1: Nyatu sareng lolodok. Tong ah eta mah kasar pisan Cep Wahyu. Mohon ulah di tenarkeun isin kasarnya. Mong sakitu Kang Wahyu atuh wang puterkeun laguna. Sanes dipotong ya. Sipadas kadangu kaputerkeun laguna nya. Hatur nuhun tos ngiring bingah di radio RRI.
0: Mohon mangga sawalerna.
1: Hatur nuhun assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wilujeng wengi. Ka Cep Wahyu nu aya di Kota Bandung atur nuhun tos ngiring binga lebet ka Radio RRI. Uang puterkeun heula lagunya ku Teh Lina anu panyungkeun ti Haji Dede orang ga ti Garut nyungkeunna teh. Tadi teh bogoh kasaha. Teras dilanjutku anu disungkeun ku Cep Wahyu domba kuring. Kantun ngadangu.

Alhamdulillah. Lantunan nu disungkeun ku Haji Dede tos diputerkeun nya. Anu kitu Cep Bayu anu di Cep Wahyu nu di Bandung. Sing ngaraos ka nu manehna nya Cep Kang Wahyu nu aya di Kota Bandung. Nembe domba kuringna tos diputerkeun nya ku Neng Epi mugi-mugi sing enak ka nu manehna tah. Domba-domba kuring hamil-hamil kukuring cenah kitunya eta domba mah kan anehnya teu aya jaluna tapi tiasa hamilnya domba mah digesek ke cenah kana tembok hamil tah janten mukut domba mah lumayan teu gaduh jaluna oge nya Kakang Wahyu tah nyungkeun domba kuring kumaha tah bingah pangentennya nuju musim domba kuring. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, khususna nu aya di Tarakan atau Panguyuban Pasundan Kota Tarakan, ka Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina, ka ketua, ka Ibu Ain nu aya di jalan belakang Anam 13, di payunan Anam 13 nya ka Bu Ai mugi-mugi sing aya dinu kesehatan dinu kawilujengan teu hilap oge kangge Teh Sri di Palamboyan, Teh Linda, Cep Komeng aya salam-salamna kintun-kintunna ti Kang Wahyu tadi teh sareng kangge Mamah Neneng saurna teh nu aya di Kota Bandung, ka Teh Haji Dede kitu deui, ka Cep Guden, ka Adeni sareng Kakang Sony nu aya di Malino atau Sony nu aya di Bandung oge ka teu hilap Teh Lina kintun-kintuna spesialis kangge Kang Asep nu aya di TP nya Sepna Kepala Sep Tarakan Plaza kintun-kintun nyungkeun laguna tadi teh anjeunna nyungkeun lagu ku Teh Lina wae bade dipangmuterkeun nya eta laguna Neng gelisnya kangge Kang Asep tapi engke diputerkeunana da ieu nuju kintun-kintun heula tadi Kang Wahyu saurna teh kintunkeun kangge anu di Bali Neng Wini nya tapi Teh Lina teh kangge Kang Ridwan aduh hilap Kang Ridwan tos lami teh kasenggol-senggol ye anu aya di nuju tugas di lapas sareng Neng Abelana nya anu ka Kang Ridwan, ka Cep Wahyu, ka Cep Bayu atuh kitu di ka Elias nu aya di Intraka oge sareng ka wakil ketua nya Kang Jajang nu aya di Anam 13 Kang Alekna kitu deui nuju aya di nu kawilujengan urang teh sadayana nya uang puter kenela tuh aya nu lebet deui oh ti Cep Teddy saurna teh Teh Lina nuju futsal saurna teh Cep Kamal anu biasa sok nelpon ka pribados nyungkeun dipanguterkeun wae laguna mah naon bae saurna teh nu penting raoseun nya eta uang panguterkeun Neng Gelis wae nya kangge Cep Kamal sareng tadi teh tisaha atunya Cep Teddy uang puter kenela Neng Gelis kangge nu ngetes ngecet Neng Epi kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillahnya, duh, orang tingawitan siaran, tos dugi ka cunekanu waktosna, sajam teh tekaraosnya, tos tabuh 10 deui ye. Aduh, telina tehnya bade sakantenan, we siga nama iya mah bade amit mundur, amit mungkur ye, patepang deui mingguan payun. Dinten Jumat malam Sabtu edisi Mingguan Payunnya saderek sadayana kaum dangu anu tos lebet tatur nuhun pisan ka sadayana mugi mugi sing aya dinu kawilujengan kasehatan kesang dapat patuh hiji deui teh karunya halo sareng saya
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam wilujeng wengi teh neneng di bade panutupan ya teh bade pamit abdi teh teteh.
1: Oh iya.
0: Sumohon. Enjing deui we nya kangge PR we nyungkeun lagunanya. Kata tuh dangukeun dina YouTube atuh. Buka YouTube na.
1: Neme ieu musik aneh bentak gitu.
0: Oh nanya. Enjing deui nya teh nya atur nuhun pisan tos ngiring dinga di PR-keun mingguan payun. Assalamualaikum. Ka teh neneng nu aya di Kota Bandung atur nuhun tos ngiring binga ngiring lebet ka Radio RRI Kota Tarakan satu kali ngudara tetap ngudara. Mangga buka YouTube upami hoyong terang selesaina siaran abdinya. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui mingguan payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Wilujeng istirahat atur nuhun.

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Nuansa Daerah Sunda bersama Teh Lina yang akan menjumpai Anda setiap Jumat malam. Nah, pada pukul 22.01 saat ini, Pro Satu RRI Tarakan melanjutkan kembali agenda siar kita masih dalam rangkuman Tarakan malam ini. Kita memasuki program Ruang Rindu, rangkaian lagu-lagu mancanegara lawas disusun kembali oleh Mas Ai untuk memanggil kembali memori masa silam Anda terkait lagu-lagu ini yang mungkin saja akan membawa kenangan indah dan bisa mengantarkan Anda pada suasana menuju tidur atau istirahat malam yang lebih baik di malam hari ini. Kita awali dengan You're the Inspiration dari Chicago.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Mendengar dari Leo Sayer dengan More Than I Can Say, lagu yang lawas sekali ya, karena saya juga mendengarkan lagu ini ketika saya kecil. Sudah membawa kita di menit ke-21 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih banyak koleksi kami untuk memanjakan Anda di malam hari ini di suasana menjelang tidur. Yang mana menjelang tidur itu biasanya kita harus prepare ya. Karena tidak semua orang mudah untuk mengundang rasa ngantuknya. Tidak semua orang bisa tidur dengan cepat ya. Kalau Anda termasuk golongan pelor ya, nempel molor, sekali baring, sekali rebahan langsung hilang, iya beruntung ya. Nggak perlu yang effort seperti orang-orang lain, harus berdiam dulu, merenung dulu ya. Bahkan pada kasus ekstrim harus minum obat tidur baru bisa tidur ya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kadang bagi kita kayak sepele, receh ya, bagi orang lain itu sesuatu yang mahal, itu sesuatu yang sangat didambakan. Jadi kenapa kita selalu diminta dan diingatkan untuk bersyukur setiap hari? Ya karena dunia ini warna-warni gitu. Apa yang kita punya dengan warna kita yang menurut kita adalah warna yang sederhana, bisa jadi ini adalah warna yang mewah untuk orang lain. Bisa menjadi warna yang luar biasa cantik untuk orang lain. Tetapi karena kita memandangnya terlalu biasa, maka ya biasa juga itu bagi kita. Nah, kalau dengan bersyukur kita akan merasa, oh, apa yang saya punya adalah sesuatu yang sangat beruntung gitu ya. Saya bersyukur, saya beruntung bisa memiliki hal ini yang orang lain masih mencarinya, orang lain masih mengusahakannya, tapi saya sudah dikasih begitu aja gitu ya kan. Itu hal-hal receh sebenarnya ya, ketika orang yang dengan gampang banget tidur, tapi di belahan dunia lain sana bahkan ada yang harus meminta pendampingan ahli kejiwaan ya kan, atau harus tergantung pada obat tidur hanya untuk bisa menikmati istirahat yang lelap. Jadi kalau Anda termasuk dalam orang-orang yang dengan mudahnya bisa tidur, tidak ada pikiran-pikiran yang memberatkan, Anda termasuk orang yang beruntung karena untuk istirahat aja Anda bisa melakukannya dengan mudah. Sementara banyak orang lain hanya untuk istirahat tapi harus sangat-sangat berusaha. Ya, selamat malam semua. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu berikutnya. Akan ada Sir Elton John dengan Nikita, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pendengar berakhir, sudah rangkaian lagu-lagu di Ruang Rindu diakhiri suara Richard Marx dengan Right Here Waiting. Richard menutup dengan manis kebersamaan ini dan saya akan membuka untuk program terakhir. Program yang menandai akhir dari masa tugas kami setelah dari pukul 5 pagi kami bersama Anda dalam deretan program demi program, baik segmen informasi maupun juga hiburan. Di malam hari ini dengan rangkaian lagu mancanegara yang telah berlalu, maka selanjutnya masih juga dengan jalur yang sama, tapi ini lagu-lagu yang mungkin agak sedikit lebih lawas lagi ya. Dari tahun 80-an, 70-an sudah dihimpun Mas Aik penata musik kita untuk kembali membawa Anda berkelana, menyelami kembali masa lalu di mana mungkin masa kecil kerap kali mendengarkan lagu-lagu ini, dan bahkan sampai saat ini melodinya, liriknya masih ada bersemayam di ingatan. Dari Asia dengan The Smile Has Left Your Eyes, untuk Anda yang lahir di tahun 83 berarti seusia dengan lagu ini. Kita awali jazz music sampai nanti di menit ke-55. Selamat mendengarkan.

Anda pasti sudah tidak asing dengan lagu ini, bukan? Setiap ada perayaan ulang tahun, lagu ini wajib dinyanyikan. Tapi, tahukah Anda asal-usul lagu ini? Lagu yang fenomenal tersebut diciptakan pada tahun 1893 oleh seorang guru TK asal Amerika Serikat bernama Mildred Hill. Awalnya lagu ini berjudul Good Morning to All untuk menyambut anak-anak di sekolahnya setiap pagi. Lagu ini semakin populer sehingga adik dari sang pencipta mengubah lirik Good Morning to All menjadi Happy Birthday to You seperti yang kita kenal sekarang. Meski hanya memiliki lirik sebanyak 4 baris, lagu ini masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.

Tahu nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brain rot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brain rot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brain rot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brain rot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

0: Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: We come from, why are we here, where do we go when we die?

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. What? Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

dari Kiss dengan I Still Love You. Ini akan menjadi lagu terakhir kita dalam program Jazz Music. Kami yang bertugas malam hari ini segera mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda selama sepanjang hari ini ya, dari pagi sampai malam hari, dan kita akan berjumpa kembali esok hari. Selamat malam, selamat istirahat, dan tetap sehat untuk Anda di mana saja berada. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Pendengar RRI, program Masatu, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Fatin, Kekasihmu, di musik religi untuk pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti religi pagi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Religi Pagi. Bersama saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda untuk pagi hari ini. Dan saat ini saya tidak sendiri karena di studio saat ini bersama saya Dr. Randes Haji Abdul Basit. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustadz untuk hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, tema kita hari ini adalah hakikat dan tanggung jawab manusia, Pak Ustadz. Ya. Silakan untuk memberikan tausiahnya pagi hari ini.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu

Allah yang menciptakan kita di atas, ke atas bumi ini dengan seluruh fasilitas yang ada, semuanya adalah diperuntukkan bagi kita semua. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi seyogyanya semua yang ada di atas bumi ini yang dapat kita saksikan adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada makhluknya, kepada hambanya, yakni kepada kita semua sebagai manusia. Oleh karenanya tak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita tidak, ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Kita hadir untuk satu kegiatan saling mengingatkan dan saling menasehati dalam hal kebenaran. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut hingga akhir zaman. Mari kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah sesuai dengan kehendak Allah untuk menciptakan kita di atas bumi ini, agar tetap menjadi makhluk yang termulia. Para pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan sederhana yang harus senantiasa kita ulang-ulangi untuk kita pertanyakan kepada diri kita. Yang pertama adalah, siapa kita? Siapa manusia itu? Kemudian pertanyaan kedua adalah, dari mana kita berasal? Dari mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, untuk apa kita dihadirkan oleh Allah di atas bumi ini? Untuk apa kita diciptakan? Yang keempat adalah, di mana kita sekarang? Dan seterusnya pertanyaan lanjutannya adalah, mau kemana kita setelah kehidupan kita di dunia ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana. Ilmu pengetahuan tidak akan mampu menjawab secara tuntas pertanyaan-pertanyaan ini, karena memang akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sendiri tidak mampu untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Seorang pakar bernama Dr. Alexis Carrel, dalam sebuah bukunya yang berjudul Man's the Unknown, mengambil satu kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang sampai saat ini belum mampu dibahas tuntas oleh ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, bagi kita sebagai umat yang beriman, bahwa pertanyaan sederhana ini harus kita kembalikan kepada nilai dan ajaran agama. Karena sesungguhnya yang menghadirkan kita di atas bumi ini adalah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia itu? Siapa kita ini? Di dalam Al-Qur'an begitu banyak ayat yang bisa memberikan jawaban. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, manusia adalah merupakan makhluk yang paling mulia. Kehendak Allah adalah ingin supaya hambanya yang namanya manusia ini, kita ini, adalah makhluk yang mulia sesuai dengan kehendak Allah menciptakan kita, berbeda dengan makhluk-makhluk yang

0: lain. Tentu Allah ingin supaya sebagai makhluk Allah yang termulia, Allah ingin supaya kita tetap mempertahankan kemuliaan itu. Tentu dengan nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dijawab, untuk apa kita hidup di atas bumi ini? Allah menghadirkan kita untuk hidup di atas buminya ini dengan segala fasilitas. Tentu keinginan Allah adalah agar kita tetap menjadi hamba Allah yang termulia. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat mempertahankan kemuliaan itu? Karena pada lanjutan ayat itu mengatakan sumaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada tempat yang serendah-rendahnya. Tadi dijadikan sebagai makhluk yang mulia, kemudian ada maklumat Allah, jangan-jangan kita nanti menjadi makhluk yang paling rendah, bahkan akan melebihi rendahnya dari makhluk-makhluk yang lain, bahkan bisa jadi lebih hina daripada binatang. Maka oleh karenanya kita harus terus bertanya kepada diri kita, untuk apa Allah menghadirkan kita ke atas bumi Allah ini yang semuanya sudah dilengkapi dengan fasilitas. Ada air yang begitu sangat kita butuhkan. Baru-baru ini kita resah karena kemarau panjang, hujan tidak turun, sehingga banyak orang yang sudah mulai resah. Tetapi sayangnya banyak orang yang ketika keresahan itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kalau kita yang demikian itu, maka kita kembalikan bahwa ini semua adalah merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu keresahan itu kita tawakalkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang tentu paling kuasa untuk menurunkan hujan itu. Ini contoh kecil. Belum lagi udara yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Akhir-akhir ini kita resah karena banyaknya pembakaran lahan, kemudian udara bercampur dengan asap yang tentu sangat mengganggu kehidupan manusia. Jadi pertanyaan, untuk apa Allah menghadirkan kita di atas bumi ini? Pertanyaan sederhana ini mungkin dapat kita jawab juga dengan sederhana, bahwa Allah tidak membiarkan kita hidup. Allah tidak menginginkan kita hidup kecuali yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadi makhluk yang tetap mempertahankan kemuliaannya dengan tetap menjadi hamba Allah, tetap mengabdi sebagai abid, sebagai hamba Allah yang senantiasa tunduk, patuh, sujud kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jangan kita lupa bahwa Allah sengaja menghadirkan kita ke permukaan bumi ini agar kita menjadi abidnya, menjadi hambanya. Agar kita tidak lagi menghamba kepada yang lain, kepada selain Allah, karena Allah yang menginginkan itu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan predikat kita sebagai makhluk yang termulia di sisinya. Yang kedua adalah Allah menghadirkan kita di muka ini, memberi amanah. Karena memang hanya manusia yang mampu memikul amanah itu, ya ini menjadi khalifatullah, sebagai khalifah Allah. Karena Allah ingin supaya bumi dengan segala isinya dapat lestari, karena memang hanya manusia yang mampu mengurus itu. Makhluk yang lain tidak ada yang mampu mengurus itu. Maka oleh karenanya jangan kita, bahwa kita hidup di atas dunia ini, kita seolah-olah ingin untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendak kita. Padahal Allah hanya ingin menginginkan kepada kita agar hidup di atas dunia ini, buminya Allah, dan hanya kehendak Allah adalah dalam rangka untuk menyembah kepadanya, mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, dan menjadi khalifahnya yang menjadi senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama, bahkan menjalin hubungan dengan alam. Maka tugas ini adalah tugas utama bagi kita yang harus senantiasa kita pertanyakan di dalam kehidupan ini. Untuk apa kita diciptakan? Berarti ada amanah, ada tanggung jawab yang harus senantiasa kita perhatikan. Karena kalau tidak, berarti kita telah melanggar, kita telah menentang daripada kehendak-kehendak Allah yang sengaja Allah menghadirkan kita untuk hidup di atas buminya Allah ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari mana kita ini berasal? Manusia adalah makhluk yang unik dalam konsep pakar ilmu pengetahuan. Sekali lagi bahwa belum ada cabang ilmu pengetahuan yang sampai saat ini mampu menuntaskan dan mengambil kesimpulan bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk yang unik. Artinya pembahasan tentang manusia ini itu sampai sekarang belum ada ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan yang mampu mengatakan bahwa dia sudah habis tuntas. Dari penciptaannya saja hanya Al-Quran yang mampu memberikan penjelasan dari mana kita diciptakan. Kita diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dengan proses yang begitu indah, dan hanya Allah yang tahu tentang penciptaan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang diciptakan, yang berasal dari tanah, yang berasal dari jiwa yang satu, dengan tujuan adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, yang manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang memelihara dan menciptakan kamu. Jadi ini lagi-lagi Allah memberikan maklumat kepada kita. Wahai manusia, ciptaanku yang paling mulia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang menciptakan dan memelihara kamu, yang memberikan kamu fasilitas untuk hidup di atas buminya Allah ini. Ada air, ada tanah, ada udara dan sebagainya. Hendaklah kamu bertakwa kepadanya, beribadahlah kepadanya, menjadilah khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik di atas buminya Allah ini. Jadi salah satu tujuan hidup kita oleh Allah adalah bagaimana kita menjadi manusia yang selalu berusaha untuk berbuat baik. In ahsantum ahsantum. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita semua. Ketika kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang baik, baik dalam konteks ibadah maupun dalam konteks khalifatullah, maka Allah memberikan ganjaran dari setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi semua perbuatan kita ini tuh nanti semua akan berorientasi pada apakah perbuatan kita itu perbuatan yang mengandung ibadah kepada Allah atau perbuatan dalam orientasi sebagai khalifatullah. Jadi semuanya nanti akan ada konsekuensi. Kalau kita pilih dengan perbuatan baik, maka konsekuensinya adalah melahirkan kebaikan. Tapi apabila perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita lakukan, maka konsekuensinya adalah keburukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum palaha. Tapi jika kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita persilahkan. Terima kasih.
1: Iya, baik Ustadz. Mengenai tema kita adalah hakikat dan tanggung jawab manusia. Apa hubungan antara manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai khalifah di bumi ini, Ustadz?
0: Iya. Manusia sebagai hamba Allah, Allah di dalam berbagai firman-Nya bahwa Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ini yang pertama.
1: Iya.
0: Jadi ada tugas penting yang harus kita pahami di dalam kehidupan Allah. Allah sengaja menghadirkan kita di muka bumi ini untuk menyembah kepada-Nya. Untuk menjalin hubungan baik dengan-Nya. Duribat alaihimu zillatu aynama thukifu illa bihabli minallah. Manusia itu, hamba Allah yang namanya manusia, akan mengalami kehinaan di atas bumi ini apabila dia tidak menjalin hubungan baik dengan Allah dan tidak menjalin hubungan baik dengan sesama.
1: Oke.
0: Sementara tugas kekhalifahan, bahwa tugas khalifah adalah tugas bagaimana manusia itu hidup di buminya Allah itu sekaligus bisa melestarikan bumi Allah, memelihara bumi Allah, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan itu akan terus berjalan dengan harmonis. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada sesama, maka kembali kebaikan itu.
1: Ya.
0: Kalau kita berbuat baik kepada alam, maka kebaikan juga akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat mafsadat, kerusakan.
1: Ya.
0: Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah yang namanya manusia.
1: Baik.
0: Begitu banyak kerusakan yang dapat kita lihat. Banjir datang. Asap mengepul setiap saat. Semua adalah merupakan ulah manusia. Apa yang dilakukan pasti mendatangkan hal yang tidak baik yang demikian itu. Jadi Allah tidak ingin supaya kita merusak buminya Allah ini. Karena Allah menghadirkan kita, bukan kita sendiri. Tetapi kita harus yakin bahwa masih ada generasi kita berikutnya. Maka jangan rusak lingkungan. Saya memberikan contoh kecil. Membuang sampah di sembarang tempat itu adalah perbuatan dosa. Iya.
1: Kenapa Ustaz?
0: Karena itu adalah faktor yang bisa menyebabkan kerusakan.
1: Merugikan orang lain.
0: Iya. Ketika air hujan turun, air itu akan membawa sampah-sampah yang kita buang sembarang. Nanti akan berujung masuk ke sungai. Sungai tercemar sampai ke laut. Laut tercemar. Padahal laut diciptakan oleh Allah sebagai tempat untuk hidupnya ikan-ikan. Nanti yang akan kembali kepada kepentingan dan kemanfaatannya untuk kita.
1: Baik.
0: Kalau kita rusak, kalau kita tidak pelihara, kalau kita tidak perhatikan, kita tidak menjalin hubungan baik dengannya, maka sungguh nanti akan mendatangkan malapetaka. Maka malapetaka itu akan kembali juga kepada kita.
1: Baik Ustaz. Ya, dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita benar-benar menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah?
0: Iya, tentu di dalam Islam itu kan ada perintah. Ketika Allah mengatakan sujudlah kepadaku, kita sujud dalam bentuk untuk memastikan bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepada-Nya. Tapi sayang, betapa banyak manusia yang hidup di atas dunia ini enggan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah bagian perintah. Ya ayyuhan nas taku rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang memelihara dan menciptakan kamu. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, menyembahlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah. Inilah bahwa ketika pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak selalu sampaikan, pertanyakan kepada untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain adalah hanya sebagai sarana pelengkap di dalam menghadapi kehidupan ini. Sholat, waktu sholat ada 5 waktu. waktu antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sesungguhnya disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi khalifah Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di luar daripada ibadah mahdha. Tetapi ketika panggilan sholat itu dikumandangkan, maka sesungguhnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya merespon panggilan itu dengan baik, karena hanya itulah keinginan Allah menghadirkan kita di bumi. Kita tidak pernah bercita-cita ingin hidup, tetapi semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi Allah menginginkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan engkau wahai manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Sehingga apa yang kita lakukan, pembangkangan kita terhadap perintah Allah, itu nanti akan ada konsekuensi. Maka janganlah kemuliaan kita nanti kita nodai, karena nanti manusia pertanyaan salat jenazah hendak kemana kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi bahan bakar dari api neraka. Waquduhan nas wal hijara, neraka itu nanti akan menjadi bahan bakarnya adalah manusia, yakni yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah.
1: Dan jika manusia atau seseorang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, Ustaz, apakah ia sudah menjalankan tanggung jawabnya dan mengapa?
0: Memiliki ilmu adalah merupakan bagian daripada bagaimana manusia mengembangkan dirinya. Karena itu penting. Tetapi keilmuan itu harus ada dalam bentuk aplikatif, diwujudkan. Kita semua memahami bahwa sholat itu adalah wajib. Wajib artinya punya kepentingan, kebaikan yang luar biasa. Paham kita semua. Tetapi kenapa masih banyak yang mungkin enggan untuk melaksanakan? Berarti pengetahuan dengan aplikasinya seringkali masih tidak nyambung. Saya kira tidak ada di antara umat Islam itu yang tidak tahu hukumnya sholat itu, tidak tahu tentang hukumnya zakat itu, tidak tahu, tidak ada yang tidak tahu hukumnya puasa dan sebagainya. Tetapi boleh jadi masih ada yang pengetahuannya itu tidak diwujudkan dalam bentuk amalan. Maka ilmu harus dibuktikan dengan pengamalan. Ilmu di dalam Islam penting, tetapi pengamalan adalah merupakan konsekuensi daripada keilmuan kita.
1: Baik, seperti yang Ustadz katakan, jika manusia itu diciptakan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah yang ada di bumi ini, bagaimana kita menyeimbangkan kedua peran tersebut tanpa mengabaikan salah satunya, Ustadz?
0: Di dalam Islam, Allah menghadirkan kita menjadi hamba pengabdi, sebagai makhluk pengabdi. Maka ada ibadah sebagai bentuk daripada pengabdian kita kepada Allah, namanya ibadah mahdha.
1: Ibadah mahdha.
0: Ibadah itu khusus. Itu, Ustaz? Ibadah khusus adalah ibadah yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Punya standar. Salat misalnya adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di dalamnya terdapat gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tertentu. Puasa adalah ibadah mahdha, ibadah khusus. Kita tidak punya kewenangan untuk membuat menambah-nambah dan mengurangi. Karena itu sudah baku. Tetapi pada sesungguhnya semua perbuatan kita, baik dalam bentuk pengabdian kita sebagai khalifah Allah, maka bisa menjadi bagian daripada ibadah. Menolong orang. Kan tidak mesti harus diformalitaskan seperti ini. Menolong itu banyak bentuknya. Bagaimana kita berlaku terhadap alam, perbaiki alam kan banyak. Jangan membuang sampah misalnya. Kalau mau menebang pohon, pastikan juga nanti Anda bisa menanam kembali. Sehingga lingkungan itu tetap lestari,
1: tetap terjaga.
0: Sehingga oksigen itu nanti akan tetap bisa kita hirup dengan baik.
1: Oke. Dan apakah kebebasan yang diberikan kepada manusia itu merupakan anugerah semata atau justru merupakan bentuk ujian dan tanggung jawab kepada manusia, Ustaz?
0: Iya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberi kebebasan.
1: Iya.
0: Ada potensi fujur, potensi durhaka, potensi untuk menjadi pembangkang.
1: Iya.
0: Tapi ada juga potensi untuk bertakwa, tunduk dan patuh. Ini pilihan bagi kita. Tapi lagi-lagi bahwa setiap pilihan kita ada konsekuensinya.
1: Ada konsekuensi.
0: Kalau konsekuensi apa? Potensi fujur yang kita kembangkan dalam kehidupan kita, kita senantiasa menonjolkan nafsu kita, tidak terkendali melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka akibatnya juga akan kembali kita. Demikian juga sebaliknya.
1: Yeah.
0: Tetapi di bumi ini tidak ada pembalasan yang sempurna. Banyak orang yang mungkin ketakwaannya tinggi, ibadahnya bagus, tetapi belum dibalas oleh Allah dengan kehidupan yang mungkin menurut pandangan orang. Kok sholat kok masih miskin misalnya. Kok rajin puasa kok masih sakit-sakit.
1: Sering berdoa kok masih
0: sering
1: susah.
0: Sering berdoa masih gitu susah ya? Hidupnya.
1: Iya.
0: Iya. Karena memang Allah tidak memberikan balasan yang sempurna. Jangan sholat kalau hanya ingin kaya.
1: Iya.
0: Tetapi sholatlah karena perintah Allah, bahwa semua yang kita kerjakan nanti akan dibalas oleh Allah secara sempurna setelah kematian kita. Maka itulah sebabnya akhir dari kehidupan kita dinamakan wafat.
1: Wafat.
0: Artinya kesempurnaan pembalasan itu nanti akan kehadir kita.
1: Baik.
0: Banyak orang yang melakukan dosa.
1: Iya.
0: Dosa besar dan lain-lain sebagainya. Tapi kok kelihatannya hidupnya enjoy-enjoy aja.
1: Kok banyak uangnya.
0: Banyak uangnya. Gitu ya. Ya, ya bisa jadi itu adalah merupakan pancingan saja.
1: Iya.
0: Tapi ingat bahwa dosa yang diperbuat itu, maka semuanya akan nanti dirasakan.
1: Baik.
0: Allah mengatakan Iqra. Kita baca kafah binafsi kalau mau alaikah hasiba, silakan baca, lihat sendiri, kau sendiri yang menghitung. Inilah amal-amal perbuatan, siap-siap untuk mendapatkan konsekuensinya.
1: Iya, Ustadz, apakah seorang dapat dikatakan berhasil menjalankan tugasnya sebagai manusia hanya karena ia memiliki banyak ilmu dan harta, dan mengapa?
0: Iya. Manusia itu tidak diukur dari seberapa keilmuannya.
1: Iya.
0: Dan seberapa hartanya. Tapi seberapa ketakwaannya.
1: Iya.
0: Ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Makanya Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai makhlukku yang paling mulia kuciptakan yang sudah kulengkapi dengan begitu banyak fasilitas."
1: Iya.
0: "Inna khalaqnakum min zakarin wa untha." Aku menciptakan kamu ada laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban, dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia nanti di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya.
1: Yeah.
0: Kalau dia kaya bertakwa, insya Allah mulia. Yeah. Miskin bertakwa, insya Allah mulia. Berilmu bertakwa, insya Allah mulia. Yeah. Tidak berilmu tapi bertakwa juga. Insya Allah menjadi mulia.
1: Iya.
0: Jadi ketakwaan itu adalah penentu dari kemuliaan. Ketakwaan itu menjadi sarana untuk mempertahankan kemuliaan ciptaan Allah kepada hambanya yang namanya manusia. Siapa yang bertakwa, maka dialah yang nanti akan menikmati kemuliaan di sisi Allah. Tapi ketika dia bertakwa, kemuliaan itu boleh jadi hanya di dunia, tapi di akhirat akan menjadi hamba yang hina.
1: Baik Ustadz, dan bagaimana hubungan antara tujuan penciptaan manusia dengan sebagai ambisi dunia, sebagai latar belakangnya, dan juga karir, kekayaan, jabatan, dan juga popularitas. Dia merasa, wah saya sudah menjalankan tugas saya sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah.
1: Iya.
0: Kejarlah olehmu akan akhirat.
1: Yeah.
0: Walatan sanasiba kaminat dunia. Tapi jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang yang kaya.
1: Yeah.
0: Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang yang pintar. Tetapi Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu hanya bersifat sementara.
1: Yeah.
0: Kekalnya adalah nanti di akhirat. Maka apa yang ada di dunia ini mestinya nanti bagaimana kita berusaha untuk mengekalkannya nanti sampai di akhirat.
1: Baik,
0: artinya kalaupun kita menjadi kaya, menjadi kaya nanti akan memberikan dampak dalam kehidupan kita. Karena harta itu adalah semuanya milik Allah. Kita adalah titipan. Jadi prinsipnya adalah kaya bertakwa, insya Allah akan tetap menjadi mulia. Tapi kaya tidak bertakwa, maka kekayaannya akan menjadi masalah nanti.
1: Ya, karena akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan.
0: Iya, semua Ustaz, harus bertanggungjawabkan.
1: Baik Ustaz, jika kehidupan dunia hanyalah sementara Ustaz, mengapa manusia sering menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya Ustaz?
0: Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan.
1: Iya.
0: Di mana kita saat ini? Hendak kemana setelah kematian kita?
1: Iya.
0: Kalau di dunia ini hanya 70 tahun, 80 tahun mungkin kita merasakan kemiskinan.
1: Iya.
0: Tapi kita bertakwa kepada Allah, maka di akhirat kita akan merasakan nikmatnya pembalasan Allah dan tidak ada batas waktunya. Tapi kalau di dunia ini mungkin kita menikmati dengan jadi kaya dan sebagainya, tetapi tidak bertakwa kepada Allah, maka hanya sebatas 70 tahun, 80 tahun kita. Selebihnya nanti akan kesengsaraan, tiada ujung pangkalnya.
1: Oke.
0: Tapi sejogjanya Allah menginginkan kita, dunia ini adalah kita genggam.
1: Iya.
0: Akhirat jangan kita lepas.
1: Iya.
0: Atau akhirat kita genggam, dunia jangan dilepas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Iya.
0: Kalau dua-duanya kita tidak bisa raih,
1: iya,
0: maka pilihan adalah lebih baik adalah lebih baik kita sengsara di dunia ini timbang dengan sengsara di akhirat.
1: Iya.
0: Tapi di dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Artinya Allah selalu mengingatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Raihlah kebaikan di dunia ini.
1: Iya.
0: Kalau bisa menjadi kaya semua, kalau bisa menjadi pintar semua.
1: Iya.
0: Tetapi itu nanti adalah merupakan pilihan-pilihan yang kita. Saya sering mengatakan begini. Kalau kita miskin dalam kehidupan ini, itu adalah pilihan kita.
1: Pilihan.
0: Iya.
1: Kenapa karena, itu Ustaz?
0: Karena boleh jadi kita tidak mau berusaha.
1: Atau merasa berusaha tetapi itu sebenarnya masih kurang usaha sebenarnya Ustaz ya.
0: Karena Allah mengatakan faiza faragta fansab wa ila rabbika farga. Apabila kamu telah selesai pada satu urusan, maka berpindahlah pada urusan yang lain. Artinya kita di atas dunia ini harus tetap bergerak. Tidak boleh berpangku tangan.
1: Iya.
0: Tapi kalaupun ada hamba Allah yang miskin misalnya, kan ada jalan keluarnya.
1: Iya.
0: Yang kaya itu harus paham.
1: Nah,
0: pada hartamu ada hak orang lain. Disitulah indahnya ajaran Islam itu. Sehingga sebenarnya ketika ada orang miskin, tapi banyak orang kaya, dia tidak akan merasakan kemiskinan. Karena ada yang menopang. Ada yang. Tapi yang kita rasakan sekarang ini kan banyak orang yang kasihan memang miskin, kemudian tidak ditopang oleh bagi orang yang punya, yang akhirnya dia menderita dengan kemiskinannya.
1: Nah, gitu. Karena merasa ya udahlah nggak apa-apa hari ini nggak dapat rezeki kita tunggu aja. Itu seperti apa Ustadz?
0: Iya. Di dalam Islam itu bertawakal adalah sangat diwajibkan.
1: Iya.
0: Tetapi ikhtiar adalah satu keniscayaan. Ikhtiar itu adalah mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki, baik tenaga, pikiran, dengan melalui usaha. Setelah itu kita kembalikan kepada Allah hasilnya. Yang menentukan adalah Allah. Jadi kita berikhtiar terlebih dahulu baru bertawakal. Jangan bertawakal saja. Serahkan aja kepada Allah, tapi tidak ada ikhtiar. Jadi ikhtiar itu adalah ada potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada tenaga. Ada pikiran, ada kekayaan, maka kita berikhtiar dengan baik. Artinya mengerahkan segenap kemampuan, potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan baik. Kemudian setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Maka disinilah nanti pentingnya doa. Kita tetap berdoa untuk menunjukkan bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah. Sekiranya keinginan kita semua kan tidak ada orang yang mau miskin.
1: Benar.
0: Semua mau kaya.
1: Iya.
0: Ada orang yang mungkin sama-sama pendidikannya, selesai IP-nya, tapi perkembangan hidup selanjutnya bisa beda. Yang satu sukses. Bahkan ada orang yang jualan mungkin berdekatan.
1: Iya.
0: Jualannya sama-sama, tetapi bisa rezekinya bisa berbeda. Artinya itu adalah ikhtiarnya kemudian bagaimana kehendak Allah menjadi jaminan.
1: Berarti bukan hanya bertawakal dan menyerahkan ke takdir aja ya Ustaz ya? Tetap harus berikhtiar, usaha yang kuat.
0: Iya. Ya. Mm-hmm. Kalau berdoa aja terus tapi tidak bekerja, ya kan salah juga.
1: Iya.
0: Padahal Allah memberikan potensi kita untuk berikhtiar itu.
1: Dan akhirnya menyalahkan takdir,
0: menyalahkan Ustaz.
1: Iya. Nah, gitu. Baik Ustaz, karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, silakan untuk closing statement mengenai tema kita hari ini Ustaz.
0: Baik, jadi kita alhamdulillah dijadikan Allah sebagai makhluknya yang paling mulia. Yeah. Karena memang Allah sengaja untuk kita hadir di atas dunia ini untuk mengabdi kepada Allah, memelihara buminya Allah, dan segala konsekuensi apa yang kita lakukan bukan berhenti hanya di atas dunia ini, tetapi semuanya nanti akan berakhir pada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita berbuat, bekerja, beramal sesuai dengan apa kehendak Allah menghadirkan di atas bumi ini, menjadi hamba yang senantiasa patuh tunduk bertakwa kepadanya, dan menjadi khalifatullah, berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada diri sendiri. Maka insya Allah kita akan berbahagia dan selamat di dalam kehidupan ini. Demikian mungkin, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Abdul Basit, terima kasih sudah hadir di studio RRI Ustadz ya. Dan obrolannya seru sekali. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu kita yang cukup singkat untuk pagi hari ini, mungkin lain waktu kita akan bahas kembali Ustadz. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, Dialog Religi Pagi dengan tema Hakikat dan Tanggung Jawab Manusia bersama Dr. Andas Haji Abdul Basit. Kami sudahi sampai di sini dan tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Catopuma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Tri Utami Rencana yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara, tetap di 97,9 MHz RRI Pro Satu Tarakan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: di Kota Tarakan ada 9.000, kemudian di Tanah
1: kurang lebih sekitar 29,8.
2: Coba kita ditinjau dulu ya untuk lokasi, karena memang di situ vegetasinya ya cukup lumayan rapat.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Sabtu 26 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggraini, dan operator Angga Bayu, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menyatakan sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara yang selama ini iurannya ditanggung pemerintah Provinsi Kaltara terancam kehilangan kepesertaannya mulai 1 Oktober 2026. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
0: Di Kota Tarakan ada 9.000, kemudian di Tanah Tidung 1.091.
4: Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara yang selama ini iurannya ditanggung pemerintah Provinsi Kaltara terancam kehilangan kepesertaannya mulai 1 Oktober 2026. Ancaman ini muncul karena ketidakmampuan Pemprov Kaltara mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan selama 3 bulan terakhir akibat tidak tersedianya anggaran. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Dermawan mengungkapkan di Kota Tarakan saja terdapat sekitar 9.000 peserta yang akan dinonaktifkan. Yusef menambahkan pihaknya telah memberi tengat waktu hingga pukul 5 sore hari ini kepada Gubernur Kaltara untuk memberikan kepastian sikap.
0: Ini totalnya 30.770 itu. Di Kota Tarakan ada 9.000, kemudian di Tanah Tidung 1.091, kemudian di mana nih menunjukkan 10.324, kemudian di Malino 4.257, kemudian di Buluman 5.755. Ini per 1 Oktober kemungkinan tidak bisa akses. Ini kami tunggu sampai jam 5. Kalau Pak Gubernur tanda tangan atau tidak tanda tangan, sistem itu otomatis.
4: Nonaktifnya kepesertaan ini akan berdampak langsung bagi para pekerja yang terdaftar karena mereka wajib melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri sekaligus melunasi tunggakan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara akan mengawal anggaran untuk peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Samsudin Arfa, menanggapi ancaman penonaktifan 30.000 peserta PBI tanggungan Pemprov Kaltara, menyusul defisit anggaran 3,9 miliar rupiah.
1: Angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi 4 bergerak cepat mencari solusi terhadap ancaman penonaktifan 30.000 peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan di Kaltara akibat adanya kekurangan anggaran sebesar 3,9 miliar rupiah di APBD perubahan 2026. Komisi 4 melakukan pertemuan dengan manajemen BPJS Kesehatan Cabang Tarakan untuk membahas persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arpa, menegaskan pihaknya sejak awal telah mengawal anggaran untuk PBI tersebut. Menurutnya, anggaran murni yang sudah dikucurkan sebesar 29,8 miliar rupiah merupakan hasil pengawalan dari Komisi 4.
1: Kalau Bapak tanya, sedemikian perhatiannya kami terhadap tanggung jawab ini. Yang perlu Bapak tahu juga bahwa angka kurang lebih sekitar 29,8 itu juga merupakan angka kawalan dari Komisi 4. Itu lho Pak ya. Angka kawalan dari Komisi 4, seperti kami juga mengawal angka 2 miliar untuk BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan. Itu ada 2 miliar, itu juga dikawal oleh Komisi 4. Jadi kami mengawal itu satu BPJS kesehatan, yang kedua BPJS tenaga kerja untuk pekerja rentan 2 miliar. Dicatat ya, biar berimbang.
5: Syamsuddin menjelaskan kekurangan 3,9 miliar rupiah tersebut muncul di anggaran perubahan. Ia menilai hal itu terjadi bukan karena DPRD tidak perhatian, namun karena adanya ketidakkonsistenan kebijakan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan adanya peraturan Menteri Keuangan yang sudah terbit senilai 179 miliar rupiah, namun hingga kini tidak dikucurkan ke daerah sehingga membebani keuangan daerah. Meski demikian, Komisi 4 memastikan tetap akan memperjuangkan kekurangan anggaran PBI di Forum Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kaltara. Syamsuddin menyebut pihaknya telah berulang kali menyuarakan pentingnya anggaran kesehatan ini di semua forum, termasuk Forum Banggar. Ia berharap dengan dikawalnya anggaran tersebut, 30 ribu peserta PBI yang terancam dinonaktifkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, jika dipersentasekan, kekurangan 3,9 miliar rupiah dari total 29,8 miliar rupiah yang sudah dikucurkan tidak besar dan seharusnya bisa ditutup di APBD perubahan. Hingga kini, DPRD Kaltara masih menunggu penjelasan detail dari tim anggaran pemerintah daerah terkait realisasi PMK dan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit PBI tersebut. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara telah menerima laporan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait ancaman nonaktifnya puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan di wilayah Kaltara. Kembali Adinda Ramadhani melaporkan selengkapnya.
6: Kami menerima kunjungan BPJS Kesehatan ya dalam rangka koordinasi. Koordinasi tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
4: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyatakan telah menerima laporan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait ancaman nonaktifnya puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa, menyebut persoalan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi mengingat dampaknya yang menyangkut hak layanan dasar masyarakat.
6: Kami menerima kunjungan BPJS Kesehatan ya dalam rangka koordinasi. Koordinasi tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, khususnya berkaitan dengan akan dilakukannya penonaktifan peserta BPJS, kepesertaan BPJS bagi kurang lebih 30 ribu masyarakat yang ada di Kaltara. Sehingga BPJS Tarakan memandang penting untuk mengkoordinasikan ke kami. Mengapa? Karena akan ada potensi maladministrasi yang akan terjadi.
4: Menurut Maria, langkah pelaporan ke Ombudsman ini juga ditujukan untuk meminimalisasi potensi gejolak di tengah masyarakat, khususnya dari peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja segmen pemerintah daerah yang berpotensi mengajukan keberatan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan memastikan akan segera mengecek ke lokasi menanggapi keluhan warga terkait kondisi vegetasi yang membahayakan di kawasan hutan kota Akibala.
2: Itu akan kami tinjau dulu ya untuk lokasi karena memang di situ vegetasinya ya cukup lumayan rapat.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan akan segera mengecek ke lokasi merespon cepat laporan warga terkait ancaman pohon tumbang di kawasan hutan kota Akibala. Pihaknya menegaskan bahwa penanganan dan pemeliharaan kawasan tersebut memang berada di bawah kewenangan DLH. Laporan masyarakat menyebutkan sejumlah pohon bambu dan pepohonan tinggi di area tersebut tumbuh condong ke arah badan jalan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menerobos atau tumbang sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan yang melintas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan Chaizir Zain menyatakan timnya akan terlebih dahulu menelaah video laporan warga sebelum menerjunkan petugas ke lapangan.
2: Itu akan kami tinjau dulu ya untuk lokasi, karena memang di situ vegetasinya ya cukup lumayan rapat ya, berdampingan juga dengan fasilitas-fasilitas umum termasuk dengan pemukiman masyarakat. Laporan masyarakat ini akan kami tindak lanjuti.
7: DLH menegaskan, meskipun fungsi hutan kota sebagai penyangga vegetasi dan tutupan lahan di Kota Tarakan harus tetap dijaga, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Tio Dedi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fenomena fun run dalam 2 tahun terakhir semakin menarik minat masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Guru olahraga SMA 2 Tarakan, Hamriah, menilai kemudahan serta suasana yang menyenangkan menjadi salah satu alasan fun run banyak diminati.
8: Kalau khusus fun run-nya, karena ibu lihat pertama ada bahasa fun lah ya. Terus ini kan olahraga paling tidak ribet.
9: Fenomena fun run bertahan 2 tahun. Guru olahraga nilai bisa jadi pintu masuk budaya olahraga. Fenomena fun run dalam 2 tahun terakhir semakin menarik minat masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Guru olahraga SMA Negeri 2 Tarakan, Hamriah, menilai kemudahan serta suasana yang menyenangkan menjadi salah satu alasan fun run banyak diminati.
8: Kalau khusus fun run-nya, karena ibu lihat pertama ada bahasa fun lah ya. Terus ini kan olahraga paling tidak ribet, cuma butuh kostum, sepatu yang enak dipakai, enggak butuh biaya banyak sih. Enggak macam olahraga-olahraga yang lain, mereka punya, kalau lintasan lari atau jalan kan mereka cukup punya tempat, lintasan apapun bisa. Lagian masalah fasilitas pun enggak yang harus bagaimana-bagaimana, macam on-on lah kan, itu termasuk fun run sih sebenarnya. Yang jelajah hutan kecil, yang penting ada jalurnya. Jadi tidak terlalu trek, itu tidak terlalu harus yang bagaimana. Walaupun kadang dalam event ada itu ada trek aspal, ada trek jalur gunung tanah. Jadi masalah tempat tidak terlalu menyulitkan.
9: Menurut Hamriah, minat mengikuti fun run juga dapat menjadi awal bagi masyarakat untuk mulai lebih aktif berolahraga. Meski sebagian pesertanya awalnya terpicu FOMO atau ajakan lingkungan, kegiatan bersama dinilai dapat mendorong peserta untuk berlatih.
8: Bisa jadi. Kadang kan kita tergerak oleh sesuatu. Ada yang orang mau olahraga tapi kurang rame, kan? Nah, mungkin dengan kegiatan, semakin banyaknya kegiatan ini, ada orang justru rajin latihan. Walaupun mungkin iming-iming hadiah ya nomor kesekian lah ya. Ramenya terus ketemu relasi, ketemu, jadi minimal ada banyak hal yang bisa kita ambil dari situ, bukan cuma sekedar olahraganya sih.
9: Namun Hamriah mengingatkan, mengikuti fun run sesekali belum cukup untuk menjaga kebugaran. Menurutnya, aktivitas fisik perlu dilakukan secara rutin sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing.
8: Khusus untuk seumuran saya, justru olahraga termasuk yang olahraga paling efektif untuk menjaga kebugaran dan bentuk tubuh itu jalan. Minimal 1 jam ya, 1 jam untuk 45 tahun ke atas jalan.
9: Agar antusiasme fun run tidak berhenti sebagai tren, Hamriah menilai kegiatan perlu terus dilakukan, termasuk melalui sekolah dan media sosial. Dengan demikian, fenomena fun run dapat diharapkan tidak hanya menjadi momen untuk ikut-ikutan, tetapi juga mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai kebiasaan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara terancam kehilangan kepesertaan mulai 1 Oktober 2026 mendatang. Fenomena fun run dalam 2 tahun terakhir semakin menarik minat masyarakat, termasuk kalangan anak muda. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
10: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, tepat di jam 8 pagi untuk hari ini, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan